0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya masih bareng Uut yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Nah, kalau tadi teman-teman Pro 2 kita udah bahas seputar dengan JOMO alias Joy of Missing Out. Nah, di Spada kedua ini kita masih ngobrolin seputar dengan hal-hal yang tentunya relate banget sama anak-anak muda, khususnya yang kayak Uut inilah ya, yang masih muda belia. Nah, teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin seputar dengan apa ya tadi? Oh, ini tentang kebiasaan yang diam-diam bikin produktivitas kamu turun ya. Ini memang banyaknya secara tidak sadar ya. Ternyata nih kebiasaan-kebiasaan kayak gini malah bikin kamu menurun nih produktivitasnya gitu. Mungkin pernah ya teman-teman Pro 2 ngalamin gitu, atau ngerasa dari pagi sampai malam ini hidup udah dar-dar-dor ya, udah banyak banget hal-hal yang dilakuin, udah banyak banget pekerjaan yang dikerjain. Tapi pas mau tidur ya, nih pas lagi ngawang-ngawang kan, tiba-tiba mikir nih, hari ini aku ngapain aja ya, kayak gitu. Nah, pas dilihat, wah ini to-do list kok masih banyak gitu. Kok tugas-tugasnya masih belum selesai, apalagi yang sekolah kok ini PR-nya masih belum banyak yang dikerjain. Tapi ini badannya kok udah capek banget ya, kayak udah ngerjain semua to-do list gitu loh. Nah, di sini nih bisa jadi aja masalahnya itu bukan karena kerjaan kamu yang terlalu banyak, teman-teman Pro 2, tapi bisa aja ada kebiasaan kecil yang kamu tuh nggak sadar kebiasaan itu bikin produktivitas kamu tuh menurun gitu. Mau tahu contohnya nggak? Nah, ini contohnya. Misalnya nih, pas kamu rencananya nih mau bikin apa ya, mau bikin kerjaan misalnya nih, buat teman-teman Pro 2 yang udah kerja, udah bikin kerjaan gitu kan, nah udah buka laptop, jugu-jugu-jugu-jugu-jugu gitu kan, tapi sebelum mulai, buka Instagram dulu gak sih, kayak gitu. Abis ke Instagram, wah kayaknya ada yang kurang nih, gimana kalau ke TikTok dulu, wah lihat TikTok. Nah, pas lagi scroll TikTok, wah datang nih chat gitu ya kan. Nah, udah buka chat dulu, buka WhatsApp atau buka DM gitu ya kan, chattingan. Nah, tahu-tahu udah lewat 30 menit 1 jam udah berlalu. Padahal kerjanya belum disentuh tuh, cuma habis gitu-gitu doang, iya kan? Nah, yang bikin bahaya teman-teman Pro 2, kita itu tetap ngerasa sibuk gitu. Padahal waktunya itu ya sibuk buat mindah-mindahin fokus aja dari satu aplikasi ke aplikasi lain, yang mana akhirnya otak kita itu udah capek duluan, sementara kerjaannya gak dikerjain gitu loh. Nah, teman-teman Pro 2, ternyata bukan cuma media sosial aja yang bikin fokus kita itu buyar. Ada kebiasaan lain yang sering dianggap sepele nih sama kita-kita semua. Tapi nanti bakal Uut spill ya teman-teman Pro 2, karena Uut mau dengerin lagu dulu nih dari Run, ada Pandangan Pertama. Jangan kemana-mana kalau penasaran sama kebiasaan-kebiasaan lainnya yang bikin produktivitas kamu menurun. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak sih lihat titik-titik kecil di tombol lift? Tapi nggak pernah benar-benar kepikiran kan itu buat apa? Banyak orang ngira itu cuma detail biasa. Padahal itu braille, penanda buat bantu penyandang disabilitas netra mengenali tombol lift. Hal kecil kayak gini sebenarnya sering ada di sekitar kita. Cuma nggak semua orang sadar fungsinya. Padahal, fasilitas sederhana bisa bikin akses di ruang publik jadi jauh lebih nyaman dan mandiri buat banyak orang. Gak kelihatan penting buat kita, belum tentu buat yang lain.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin aja bisa menurunkan produktivitas kamu. Tadi ada sosial media ya, scroll-scroll media sosial menjadi salah satu kebiasaan yang pertama yang udah Uut spill. Nah next teman-teman Pro 2, banyak nih orang yang bangga banget kalau bisa multitasking ya kan. Kayak siapa sih yang gak bangga gitu, ngetik sambil balas chat, sambil dengerin meeting, sambil buka video YouTube, bahkan ada juga yang bisa nonton satu video dibarengi dengan video lainnya. Wow, kok bisa ya? Nah, kelihatannya emang keren teman-teman Pro 2, padahal otak kita itu sebenarnya nggak benar-benar ngerjain semuanya dalam waktu yang sama. Yang terjadi justru otak kita itu sibuk pindah-pindah fokus, jadi nggak maksimal. Setiap kali pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, tentunya otak kita ini butuh waktu buat nyesuain lagi gitu ya kan. Makanya walaupun kita ngerasa ngerjain banyak hal sekaligus, hasilnya tuh sering gak maksimal ya karena itu ya kan. Belum selesai yang satu udah pindah ke yang lain, yang ini belum selesai balik lagi ke yang awal gitu. Apa gak pusing otak kita, yang mana akhirnya gak ada yang benar-benar beres. Nah tapi gak menutup kemungkinan juga memang ada ya beberapa orang tuh yang memang ditakdirkan dari Tuhan gitu untuk bisa multitasking dengan hasil yang maksimal. Itu udah beda cerita lagi. Nah kadang ya teman-teman Pro 2 ngerjain satu kerjaan sampai selesai itu justru lebih cepat loh dibandingkan kita harus multitasking gitu kan, dan hasilnya juga pasti bakal lebih maksimal gitu ya. Nah itu dia yang kedua, ada multitasking ya, kalau kebanyakan juga sih gitu. Nah nanti bakal ada kebiasaan lainnya yang sering banget kejadian nurunin produktivitas kamu, tapi kelihatannya itu cuma bentar ya, cuma paling 3 menit, 5 menit gitu kan. Padahal kalau kita ngomongin efeknya ini bisa panjang banget. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Nah ini benar-benar dekat banget sama kita teman-teman Pro 2, tapi kalau kamu nggak bisa nebak ya udah deh nanti aja Uut spill ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Yovie Nuno, ada Bunga Jiwaku.

0: Sekarang gigi itu bukan cuma yang kelihatan di permukaan aja. Ada juga yang tersembunyi dan justru lebih berbahaya. Karang gigi terbentuk dari plak, lapisan bakteri dari sisa makanan, yang akan mengeras karena bercampur mineral dari air liur. Dalam waktu sekitar 24 hingga 72 jam, plak yang tidak dibersihkan bisa mulai mengeras menjadi karang gigi. Ada dua jenis karang gigi, supragingiva dan subgingiva. Supragingiva berada di atas garis gusi, terlihat jelas dan biasanya berwarna kuning atau kecoklatan. Dan ini bisa menyebabkan bau mulut serta gusi mudah berdarah. Sedangkan subgingiva berada di bawah garis gusi, tidak terlihat tapi lebih berbahaya. Karang ini bisa memicu radang gusi, infeksi, hingga merusak jaringan penyangga gigi. Dan kalau dibiarkan, bisa menyebabkan gusi turun, bahkan gigi goyang. Tipsnya adalah, sikat gigi minimal 2 kali sehari selama 2 menit. Gunakan benang gigi untuk sela-sela gigi, dan kurangi makanan manis atau makanan yang lengket. Karena gigi yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten.
1: Halo?
2: Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2, ada kalimat yang sering bikin waktu kamu hilang, dan mungkin ini cuma satu kalimat ya teman-teman Pro 2. Nah, tadi kebiasaan-kebiasaannya dimulai dari media sosial, kemudian multitasking. Nah, yang ini bentar aja. Nah, bentar buka TikTok, bentar scroll TikTok, scroll Instagram, bentar balasin chat. Nah, yang bentar-bentar kayak gini nih yang justru bikin produktivitas kamu menurun. Nah, kayak gini. Masalahnya teman-teman Pro 2, algoritma media sosial itu emang didesain supaya kita itu betah, ya kan? Yang mana awalnya cuma 5 menit, bisa berubah jadi 15 menit, kemudian jadi 25 menit, dan sampai 1 jam, ya nggak sadar. Tapi pas sadar, malah panik sendiri. Kayak, wih, dari tadi aku ngapain ya? Gitu. Terus buru-buru deh ngerjain tugasnya atau hal-hal yang mau kamu lakuin. Yang mana nanti hasilnya tentu jadi gak maksimal karena dikejar waktu. Dan makanya kadang yang bikin produktivitas kita itu turun bukan karena kita malas, tapi justru karena waktu kita itu bocor pelan-pelan ke hal-hal kecil yang kelihatannya itu gak penting gitu. Nah, teman-teman Pro 2, nanti bakal ada satu kebiasaan lagi yang sering dianggap istirahat ya, berkedok istirahat, padahal malah bikin makin susah produktif. Nah, kira-kira ada kebiasaan apa lagi nanti yang bisa Uut spill? Kita dengerin dulu satu lagu dari Ariana Grande, Yes And, dan juga Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Kedua, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih spill satu lagi kebiasaan kecil ya yang kita tuh enggak sadar tapi ternyata malah nurunin produktivitas kita. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman Pro 2, yang terakhir itu rebahan. Ya, rebahan itu emang enggak salah sih, ya kan? Kayak siapa sih yang enggak suka sama rebahan gitu. Malah kita nganggapnya kayak rebahan ini jadi momen untuk kita untuk istirahat gitu ya, teman-teman Pro 2. Atau juga sambil main game gitu kan, nonton film, memang enggak masalah gitu. Nah, yang jadi masalahnya itu kalau semuanya dipakai untuk kabur dari kerjaan ya, istilahnya pelarian. Misalnya nih ada tugas yang bikin kamu tuh males banget, bukannya dikerjain kamu malah rebahan dulu. Nah, habis rebahan lanjut nonton, habis nonton lanjut scroll-scroll media sosial, habis itu ya tugasnya sih tetap ada ya tapi gak dikerjain gitu. Malah sekarang teman-teman Pro 2 ditambah rasa panik nih karena deadline-nya makin dekat kayak gitu ya kan. Dan kadang yang bikin kita tuh capek itu bukan kerjaannya tapi justru malah pikirannya ya, karena terus menunda-nunda itu tadi gitu. Nah, makanya produktif itu bukan berarti kita kerja terus tanpa istirahat, tapi tahu kapan waktunya fokus dan kapan waktunya untuk

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Aku cinta dia yang cinta pacarnya dari Juicy Lucy, teman-teman Bro 2. Aduh, ini gimana sih ceritanya? Boleh enggak sih kita cinta pacarnya orang lain? Aduh, sebenarnya sih enggak apa-apa ya, teman-teman Bro 2, asalkan kita enggak mengganggu si dia gitu ya. Kalau cinta doang mah enggak apa-apa ya kan. Karena kan rasa cinta tuh enggak bisa kita kontrol gitu loh. Jadi, kalau kita cinta sama orang yang udah punya pacar, ya udah cintain aja, asalkan kamu tuh enggak gangguin orang itu. Tapi kalau kamu malah gangguin, jelas-jelas dia udah punya pacar, ya yang ada kamu nanti malah dilabrak sama pacarnya. Emang kamu mau? Enggak kan? Ya udah deh, biarlah lagu menjadi lagu yang kita di sini lanjut lagi ya, masih di Spada. Ini udah di 1 jam terakhir ya Spada kita, dari jam 8 sampai jam 9. Tentunya kita masih ngobrolin ini yang anak muda banget nih ya kan. Mungkin teman-teman Pro 2 juga relate banget sama yang satu ini. Kalau misalnya semua itu serba cashless, apa sih dampaknya? Pernah gak sih mikirin kayak gitu? Nah, coba deh ingat-ingat ya teman-teman Pro 2, kapan kalian tuh terakhir kali bayar sesuatu pakai uang tunai? Nah, kalau Uut sih pakai uang tunai, kapan ya? Kayaknya udah cukup lama deh kayaknya ya, saking lamanya udah gak ingat. Kapan ya? Kemarin kayaknya gak ada deh kemarin, pokoknya... Iya deh, gak ingat lagi. Tapi ada sih pakai uang cash, tapi udah jarang. Nah, kalau sehari-hari sih biasanya kalau kayak beli kopi gitu kan, jajan, terus naik transportasi, sekarang pun juga udah pakai ojek online, itu bisa lah ya, gak harus cash gitu. Bahkan sekarang pun parkir juga udah ada yang pakai Kris gitu ya kan, pakai e-wallet. Sampai-sampai ada yang keluar rumah tuh ya teman-teman Pro 2, orang-orang tuh enggak bawa HP gitu kan. Bukan enggak bawa HP sih, maksudnya cuma bawa HP tapi enggak bawa dompet karena uangnya di HP ya kan. Kalau dompet ketinggalan, santai, yang penting baterai HP ada gitu ya kan. Nah, ini nunjukin kalau kita pelan-pelan udah masuk ke eranya cashless, alias transaksi tanpa uang tunai ya, cashless. Cashless berarti dikit cuma uang cashnya ya, antara emang nggak ada uangnya atau emang atau emang uangnya di ATM semua, di mBanking semua gitu ya kan. Tapi emang sih teman-teman Pro 2 rasanya praktis ya, kalau mau jajan tuh tinggal scan doang, nggak perlu nunggu kembalian segala macam, nggak ribet juga nyari uang pas ya kan. Nah, semua tinggal scan, serba di scan gitu kan. Tapi pernah nggak sih teman-teman Pro 2 kepikiran gimana kalau suatu hari nanti nih hampir semua transaksi itu benar-benar cashless, kayak sampai nggak ada lagi uang cash di dunia ini, apakah hidup kita bakal makin gampang atau justru ada tantangan baru yang harus dihadapi? Nah, kalau penasaran sama jawabannya, nanti kita spill lebih lanjut lagi. Kita dengerin dulu nih lagu dari Ringo 5, ada You ya teman-teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kalau dulu nongkrong identik sama duduk berjam-jam, sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pull back.

komentar final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: menempuh perjalanan darat selama 4 jam dari kota Bukit Tinggi menuju sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil gambir terbesar di dunia. Kami disuguhkan keindahan alam khas Sumatera Barat. Menembus perbukitan dan jalanan berkelok membuat kami semakin tidak sabar untuk menginjakkan kaki di Nagari Muaro Paiti sebagai ibu kota dari Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kecamatan yang luasnya mencapai 723,36 km persegi ini terdiri dari 7 nagari, 31 jorong dengan topografi daerah yang berbukit. Bisa dikatakan, kecamatan ini terkaya di Kabupaten 50 Kota dengan hasil alam yang berlimpah, yaitu gambir. Namun sayang, kondisi ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Bisik kepasrahan dan kegelisahan menggema dari para petani gambir yang menghabiskan hari-hari mereka di Pondok Kampa. Sebuah pondok tempat gambir diolah secara tradisional dan diandalkan sebagai sumber kehidupan.
1: Kalau ya penampilannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri ya gambir.
0: Berabad-abad yang lalu, masyarakat Kepulauan Nusantara telah mengenal gambir sebagai ramuan untuk mengkonsumsi sirih. Siapa sangka, saat ini, gambir menjadi tumbuhan yang kaya manfaat, sehingga tidak sedikit dari negara-negara lain yang mengincarnya. Tumbuh subur di Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, gambir menjadi sumber kehidupan masyarakatnya. Bahkan, menjadi salah satu komoditas unggulan dan potensial dari Indonesia yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dunia. Berada di lumbung kekayaan dan kesejahteraan, lantas, apa yang membuat masyarakat sekitar masih bernafas dalam kegelisahan dan bergerak dalam kepasrahan?
2: Karena masyarakat Meropeti khususnya, Kapur 9 pada umumnya, termasuk Kecamatan Pangkalan, perekonomian yang nomor satu itu adalah gambir. Jadi kalau dengan turunnya harga gambir, sekaligus penghasilan penduduk secara nagari, kecamatan, pasti turun. Jika harga gambir turun, ya bloklah seluruh perekonomian di Kapur 9 di Meropeti pada khususnya. Jika harga gambir mahal, alhamdulillah, seluruh sektor perekonomian naik, termasuk pedagang-pedagang akan menikmati hasil dari naiknya harga gambir.
0: Fluktuasi harga gambir adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan. Bahkan, ada yang rela meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan. Bapak Yuswar, salah seorang petani gambir di Muaro Paiti yang kami temui, mengungkapkan.
3: Kalau harga gambir dari nenek moyang kami, nggak bisa kami prediksi. Kadang-kadang dalam 2 tahun, 5 tahun, anjlok. Nggak bisa kami memprediksi kapan naiknya, kami nggak bisa memprediksi. Kalau ya penampilannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini, ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri, ya gambir. Kalau memang nggak mencukupi lagi harga gambir untuk memproduksi kehidupan rumah tangga, ya banyak lagi yang merantau. Tahu usaha lain di tempat orang. Kalau untuk membuka lahan sawah yang dianjurkan pemerintah itu bisa-bisa juga membuat sawah. Cuma kan dari awal-awal itu sulit juga, makanya masyarakat memutuskan banyak yang lari dari kampung.
0: Pilihan lain dari petani gambir selain meninggalkan kampung hanyalah pasrah pada keadaan dan tetap melanjutkan hidup semampu mereka. Apalah daya, mereka tidak punya kuasa menentukan harga di pasar komoditas gambir dunia. Dan tidak sedikit dari mereka yang terjerat hutang dengan para toke gambir. Hanya harapan besar yang digantungkan pada pemerintah agar terlibat serius dalam mendatangkan investor ataupun menstabilkan harga. Kali ini, Bapak Yojunar, salah seorang petani gambir, mengungkapkan kepasrahannya pada keadaan.
4: Bagi petani, ya pasrah aja. Kemana harus ngadu. Paling-paling cerita di warung. Walaupun harganya 10.000, daripada tidak makan tetap dijual. Intinya pasrah, kemana harus ngadu. Jadi pemerintah harus serius untuk membahas masalah gambir. paling tidaknya mendatangkan investor yang banyak dari negara lain. Jangan hanya India saja. Kalau India saja begini terus mungkin nanti harga. Pokoknya negara banyak yang butuhkan sebetulnya nih gambir.
0: Dalam perdagangan internasional, harga gambir bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Namun sayangnya, petani gambir yang menjadi pemeran utama dari munculnya produk spesifik Sumatera Barat ini hanya memperoleh harga puluhan ribu rupiah. Terutama jika harga merosot tajam seperti sekarang. Ini dibenarkan oleh Ferry Ariantoni, SSTP MSI, selaku Camat Kapur 9.
5: Sekarang memang kita sangat khawatir dengan kondisi ekonomi kita di Kapur 9 ini. Awalnya masyarakat kalau 50.000 termasuk sejahtera, sekarang turun ke 23.000 sampai 25.000, sehingga sangat drastis turunnya.
0: Kendala lain bagi petani gambir dalam memproduksi komoditi unggulan Kapur 9 ini.
4: Kondisi sekarang proses pembuatan gambir itu cukup menghabiskan tenaga. Jadi itu harapan kepada pemerintah bagaimana progres pembuatan gambir ini supaya ada jalan untuk mempermudah membuat gambir ini. Juga masalah apa ini? Kayu bakar. Yang selama ini kan kami memakai kayu bakar yang cukup banyak membutuhkan kayu. Jadi juga bagaimana kayu ini ada solusi penggantinya. Apalagi keadaan sekarang hutan sudah hampir habis. Nggak ada lagi untuk membakar untuk pembuatan gambir itu. Kedepannya mungkin ini agak susah.
0: Ketidakstabilan harga, proses pengolahan, dan berbagai kendala lain bukan hanya beban yang ditanggung sendiri oleh para petani gambir, namun juga tanggung jawab bagi pemerintah terkait. Salah satunya bagi Bapak Marsis, sebagai Wali Nagari Muaro Paiti.
2: Selaku Kementan Nagari, kalau dulu memang pengerjaan secara tradisional 100%. Tapi sekarang untuk pengolahan, menghasilkan bahan baku yang namanya gambir itu sudah dibantu dengan dongkrak. Yang bisa kami himbau kepada masyarakat bagaimana hasil gambir itu kita upayakan gambir yang bersih, sehingga harga itu mungkin bisa bertahan. Tapi kalau gambirnya yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain, sudah jelas harga pasti turun. Tentu sebagai Wali Nagari berharap pemerintah hendaknya ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga harga gambir.
0: Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penyuluhan, pelatihan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, pasar masih memegang kendali atas permainan harga gambir. Apalagi dengan tidak adanya persaingan pasar, membuat harga lebih rentan dimonopoli, seperti yang dibenarkan oleh Camat Kapur 9.
5: Proses perhatian pemerintah masalah gambir ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, walaupun mungkin belum nyata dirasakan oleh masyarakat. Masih di sistem pasar yang mengendalikan. Pertama saya komunikasi. Kita selalu rapat juga, kemarin kita rapat koordinasi, itu kita bicarakan itu. Nanti jangan masyarakat kita nanti salah langkah juga mengambil sikap, karena kebijakan-kebijakan eksportir tentu menyakiti perasaan masyarakat sebenarnya dengan mempermainkan harga ini, terutama masyarakat kita. Sehingga di rapat koordinasi kemarin kita bicarakan dengan Wali Nagari, Bamus, dan tokoh-tokoh yang kita undang kemarin. Dinas Perdagangan kita sampaikan juga. Orang bermodal di Kapur 9, kita sudah coba komunikasi dengan beberapa orang kaya di Kapur 9, mau enggak dia? Karena selama ini mereka belum tertarik sebenarnya Pak dengan gambir ini. Sudah ada yang mulai tergiur, malahan bikin ladang dulu, nanti bikin pabrik rencananya. Mudah-mudahan terwujud. Jadi pabrik ini mereka akan negosiasi, nanti mereka pisahkan zat-zatnya, langsung mereka yang ekspor. Jadi mereka yang beli nantinya dengan harga layak.
0: Berbagai elemen pemerintah yang terlibat tidak menutup mata dari keadaan ini. Ide dan gagasan diwujudkan sebagai peluang untuk mewujudkan kesejahteraan para petani yang bertumpu pada gambir sebagai sumber kehidupan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wiwing Nofri SEMM, Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
6: Ada dana dari kementerian, kami coba untuk mendirikan gudang SRG yang ada di Pangkalan itu. Gudang SRG ini gunanya apabila harga anjlok, para petani bisa produk-produk gambirnya ini dititip dulu di gudang, terus petani kita berikan suatu jaminan bisa melakukan kredit lunak di bank penyangga. Kita mengharapkan para petani ini tidak menjual lagi ke toke. Sistem ijon akan kita hapus. para petani bisa jadi jaminan gambirnya ini di gudang. Jadi pengelola gudang mengeluarkan surat resi gudang. Resi inilah yang akan jadi jaminan mendapatkan dana dari bank. Apabila dalam waktu tertentu harga ini bisa naik, pengelola gudanglah yang akan melempar ke pasar. Jadi selisih dari harga waktu dia meletakkan pertama gambirnya itu akan diberikan lagi ke para petani.
0: Besar harapan agar perekonomian masyarakat di Kapur 9 kembali menggeliat. Dengan stabilnya harga gambir, perhatian yang serius dari pemerintah, tidak adanya monopoli harga terhadap komoditas gambir, dan berbagai upaya lain dapat mengobati jerih payah para petani gambir dan menyokong kehidupan mereka. Terpancar dalam tatapan panjang para petani gambir yang mengucurkan peluh mereka di pondok-pondok kampa, di tengah belantara perbukitan Kabupaten 50 Kota. Sehingga, gambir terbaik dari Kapur 9 Sumatera Barat tidak hanya tinggal legenda.

Teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke pukul 8 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi kita ngobrolin seputar dengan kehidupan semua yang serba cashless ini ya teman-teman Pro 2. Dan sekarang timbullah satu pertanyaan. Kalau misalnya semuanya cashless, apakah nanti di masa yang akan datang uang tunai itu bakal hilang gitu ya? Pasti pernah kepikiran ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau tinggal di kota besar mungkin kita memang ngerasanya semua udah serba digital ya, semua bisa pakai kris, semua tinggal scan-scan, tinggal bayar pakai kartu debit gitu kan. Nah, tapi teman-teman Pro 2, Indonesia itu luas ya, luas banget. Masih banyak daerah-daerah yang sinyal internetnya itu belum stabil kayak gitu. Masih ada pedagang-pedagang kecil yang lebih nyaman mereka nerima uang cash dibandingkan dengan kris-kris itu. Dan tentunya masih ada orang-orang yang belum terbiasa menggunakan pembayaran digital. Belum lagi nih kalau tiba-tiba jaringan internet gangguan, server bank lagi maintenance, atau aplikasinya lagi error ya bankingnya gitu. Nah, di kondisi kayak gitu tentunya uang tunai tetap jadi pilihan yang paling simple. Makanya sampai sekarang pemerintah dan juga bank sentral di banyak negara bahkan juga masih terus mencetak uang kertas dan juga uang logam. Karena kebutuhan masyarakat itu memang tentunya belum bisa sepenuhnya dipenuhi lewat sistem digital. Nah, terus pertanyaannya lagi nih, kalau memang digital makin berkembang, kenapa banyak orang yang masih milih bawa uang cash? Nah, ini pasti ada pertanyaan juga ya teman-teman Pro 2. Misalnya kalau kita hidup di kota-kota besar lah gitu, tapi tetap ada orang yang bawa uang cash tuh kenapa sih gitu ya kan? Padahal kan sekarang udah berkembang banget nih teknologi. Ya nanti deh kita bahas ya teman-teman Pro 2. Karena ada satu lagu dulu nih, ada Perfect Strangers dari Jonas Blue featuring dengan JP Cooper.

0: Yle FM. Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Halo, teman-teman Pro2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tinggal scan untuk bayar, ternyata memang masih banyak orang yang tetap menyimpan cash di dalam dompetnya. Bukan karena gak suka teknologi teman-teman Pro 2, tapi justru ini buat jaga-jaga. Misalnya nih HP kamu tiba-tiba lowbat, atau aplikasi mBankingnya lagi maintenance gitu kan, lagi error, atau tiba-tiba harus bayar di tempat yang belum menyediakan kris. Nah ini nih yang jadi masalah. Nah makanya kita harus jaga-jaga, sedia cash ya. Nah selain itu ada juga yang merasa lebih gampang ngatur pengeluaran kalau pakai uang tunai, karena kalau emang scan-scan itu kayak nggak kerasa banget ya, kayak scan-scan tiba-tiba udah habis saldo. Kalau ada uang tunai, cash kan tuh kelihatan nih, wah tinggal dikit nih duitnya gitu. Kadang kalau digital ya emang tinggal klik-klik-klik-klik-klik sampai uangnya udah nggak ada. Nah jadi memang ya masing-masing itu punya plus minusnya sendiri. Nah teman-teman Pro 2 terakhir nih, kalau uang tunai nggak bakal hilang, kira-kira masa depannya kayak gimana uang tunai ini? Nah kalau ngeliat perkembangannya sekarang teman-teman Pro 2, kemungkinan besar nih ya uang tunai ini memang bakal semakin jarang dipakai. Tapi itu bukan berarti bakal benar-benar menghilang SIM salabim abrakadabra hilang, gak gitu ya. Bisa jadi nanti uang cash ini lebih sering dipakai di kondisi tertentu aja. Sementara transaksi sehari-hari mungkin masih didominasi ya sama pembayaran digital. Jadi yang berubah ya mungkin bukan keberadaan uangnya yang hilang gitu ya, tapi kebiasaan kita. Kalau dulu orang tuh suka bawa dompet tebal-tebal ya, isinya habis dari ATM ngambil uang berapa sekian juta kayak gitu kan. Nah sekarang cukup bawa HP aja gitu kan, dan di dalam satu HP itu gak ada yang tahu saldonya ada berapa, iya kan. Nah beberapa tahun lagi siapa tahu cara bayarnya juga banyak yang berubah ya kan. Yang jelas teknologi tentunya bakal terus berkembang, tapi kebutuhan manusia juga terus berubah. Makanya selama masih ada situasi yang butuh uang fisik nih ya, rasanya uang tunai ini masih bakal tetap punya tempat. Nah gitu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita seputar dengan apakah uang tunai ini bakal menghilang di masa yang akan datang. Nah begitulah jawabannya. Semoga teman-teman Pro 2 bisa sedikit diberikan kejelasan ya. Kalau nanyain hubungan, kejelasan hubungan jangan sama Uut. Nah teman-teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita di Spada. Gak kerasa beberapa menit lagi kita udah mau meninggalkan Spada nih. Nanti kita ketemu lagi di 1 jam terakhir di pukul 9 sampai ke pukul 10 bakal ada Pro 2 Explore yang nemenin kamu. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada mau jadi apa dari Yura Unit.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
3: Eits, saatnya ikutan explore. Di Produa Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Produa Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Produa Explore, sekali dengar serasa liburan.

Oke, teman-teman Pro2 balik lagi ya, balik lagi dan balik terus nih si Uut ini ya. Ya iya dong sampai jam 10 nanti. Nah, teman-teman Pro2 barusan ada pencuri malam dari Samuel Cipta, walaupun sekarang belum malam ya, tapi memang udah ada yang mencuri malam sehingga makanya datanglah pagi dan matahari ini ya teman-teman Pro2. Nah, di pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ini, wow, ini udah di 1 jam terakhir ya kebersamaan kita di Sepada untuk hari ini. Wah, semangat banget Uut nih kalau yang terakhir-terakhir ini Uut auto 100% nih buat Rai Uut. Enggak dong, bercanda. Sebenarnya sedih sih mau pisah sama teman-teman Pro2, tapi apalah daya ya. Enggak mungkin dong siaran ini Uut hantam sampai 24 jam gitu, enggak mungkin ya kan. Jadi harus berbagi lah ya. Kita harus ada, kalau ada say hi, nanti harus ada say goodbye juga. Tapi ya udah sih, kita nikmatin aja sisa waktu kebersamaan kita di Sepada ini. Nah, teman-teman Pro2, next ini bakal ada program Pro2 Explore sesuai dengan kata Kak Ica tadi ya. Kita bakal keliling Indonesia, teman-teman Pro2, dengan semudah itu ya. In this economy kita enggak perlu beli tiket pesawat untuk keliling Indonesia. Cukup dengerin aja Pro2 Explore di Pro2 Bukit Tinggi. Nah, teman-teman Pro2, di Pro2 Explore hari ini kita bakal ngobrolin seputar dengan 7 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Nah, kalau ngomongin gunung di Pulau Jawa, itu biasanya sih yang langsung kepikiran kan Bromo, apalagi ya Merapi ya kan, atau apalagi ya Tangkuban Perahu gitu kan. Nah, soalnya 3 gunung itu emang sering banget sih muncul di media sosial, apalagi Tangkuban Perahu dan Bromo ini kan jadi kayak wisata gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya gunung paling tinggi di Pulau Jawa, nah, jawabannya bukan salah satu dari mereka. Ya, benar saja teman-teman Pro2. Posisi pertama gunung tertinggi di Pulau Jawa itu justru dipegang sama Gunung Semeru dengan ketinggian sekitar 3.676 mdpl. Gunungnya ini berada di Jawa Timur yang juga dikenal dengan nama Mahameru dan jadi salah satu impian banyak pendaki-pendaki gunung. Tapi kalau kamu nggak bisa daki gunung, ya udah mendaki gunung di Roblox aja. Nah, selain itu, karena jadi yang tertinggi di Pulau Jawa, teman-teman Pro2, Semeru ini juga terkenal dengan pemandangannya yang keren dan juga jalur pendakiannya yang cukup menantang ya, challenging gitu. Makanya banyak pendaki yang menganggap berhasil sampai ke Mahameru itu jadi pencapaian tersendiri ya. Tapi jangan salah teman-teman Pro2, ternyata Semeru ini bukan the one and only gunung tertinggi di Pulau Jawa ya teman-teman Pro2, karena masih ada beberapa gunung lainnya yang gak kalah tingginya, setinggi ekspektasi orang tua gitu. Ya, ada gunung-gunung lainnya yang gak kalah tinggi ya selain Mahameru atau Semeru ini. Kira-kira ada gunung apa lagi nih? Boleh dong kamu searching dulu ya sambil nunggu Uut spill-spill nih, karena Uut bakal putarin dulu satu lagu dari Tulus, ada Manusia Kuasa.

Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Nah, selain Semeru, teman-teman Pro 2, ada gunung lainnya yang menjadi gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Nah, beberapa gunung lain yang masuk daftar gunung tertinggi di Pulau Jawa adalah Gunung Slamet di Jawa Tengah dengan ketinggian sekitar 3.432 mdpl. Nah, selanjutnya ada Gunung Sumbing sekitar 3.371 mdpl. Nah, setelah itu ada Gunung Raung sekitar 3.344 mdpl dan Gunung Arjuna yang tingginya mencapai 3.339 mdpl. Nah, setelah itu masih ada Gunung Lawu dan Gunung Welirang yang juga masuk ke daftar 7 gunung tertinggi di Jawa. Dan menariknya, 4 dari 7 gunung tertinggi itu teman-teman Pro 2 ada di Jawa Timur. Jadi gak heran ya kalau provinsi Jawa Timur ini sering banget disebut sebagai surganya para pendaki, karena memang memiliki banyak gunung-gunung yang tinggi. Nah, setiap gunung itu juga punya karakter yang beda. Ada yang terkenal karena jalurnya yang panjang, ada yang medannya curam, ada juga yang terkenal karena pemandangan sunrise-nya yang cantik banget kayak Uut. Gitu. Tapi teman-teman Pro 2, mendaki gunung itu ternyata bukan cuma soal ngejar puncak atau foto keren buat diposting aja. Ada hal lain yang lebih dari itu. Nanti kita obrolin lagi setelah satu lagu dari Seribu Kali dari Ghea Indrawari.

0: atau selfish. Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya punya makna yang sangat berbeda. Self-love adalah ketika kamu menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan mental, tahu kapan harus beristirahat, dan berani bilang tidak demi kebaikan diri. Tapi, tetap dengan kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan selfish, selfish adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Self-love itu sehat karena bikin kamu lebih stabil dan percaya diri. Sementara selfish justru bisa membuat hubungan menjadi renggang karena kurangnya empati. Jadi, penting banget untuk tahu batasnya. Sayangi diri sendiri, tapi jangan sampai melukai orang lain. Karena keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Explore ya untuk pagi hari ini di pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tadi Wood sempat ngobrolin ya ke teman-teman Pro2 kalau mendaki gunung itu ternyata bukan cuma soal ngejar puncaknya aja atau justru malah untuk foto-foto keren yang bakal diposting aja. Tapi yang bikin pendakian itu seru itu sebenarnya bukan cuma pas sampai di puncak, justru selama perjalanan teman-teman Pro2. Karena setiap gunung itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada gunung yang didominasi sama hutan lebat, ada yang jalurnya penuh pasir dan batu vulkanik ya. Ada juga gunung yang menawarkan padang savana yang luas. Makanya banyak nih pendaki yang bilang gak ada dua gunung yang rasanya tuh benar-benar sama, teman-teman Pro2. Karena itu juga sebelum mendaki biasanya orang bakal cari tahu dulu nih karakter gunung yang mereka mau daki itu gimana gitu. Bukan buat cari yang paling gampang atau yang paling susah, tapi biar tahu nih medan yang bakal dihadapi dan bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi gitu. Nah, teman-teman Pro2, terakhir nih, ada satu hal yang sering dilupain waktu ngomongin gunung. Kalau ngobrolin gunung ini kayaknya bakal jadi obrolan yang bisa dibilang sering dilupain gitu. Nah, kira-kira apa ya teman-teman Pro2? Coba deh ingat-ingat lagi. Kalau udah ingat nanti kita balik lagi. Tapi kita dengerin dulu ya satu lagu dari Maroon 5 featuring dengan SZA, ada What Lovers Do. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya terakhir nih teman-teman Pro 2, sisa beberapa menit lagi ya kebersamaan kita di Pro 2 Explore sekaligus di Spada untuk hari ini. Nah teman-teman Pro 2, sekarang ini kan banyak banget ya foto-foto gunung yang berseliweran di media sosial. Kadang bikin kita tuh mikir kayak, wah keren banget ya, kayak gitu. Padahal di balik foto itu ada perjalanan yang panjang, iya kan? Persiapan yang matang gitu. Dan tanggung jawab buat tetap menjaga alam. Gunung itu bukan cuma tempat wisata aja, tapi justru juga menjadi rumah bagi banyak tumbuhan, hewan, dan juga sumber air yang penting buat kehidupan kita. Makanya teman-teman Pro 2, siapapun yang datang ke sana, nah ini punya tanggung jawab buat nggak ninggalin sampah dan tetap menghargai alam. Karena sehebat apapun pemandangannya, gunung bakal tetap indah kalau semua orang ikut menjaganya. Nah teman-teman Pro 2, itulah dia ya pembahasan kita di Pro 2 Explore untuk hari ini. Karena nggak kerasa udah hampir 1 jam aja kita ngomongin seputar dengan 7 gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Nanti kita ketemu lagi di Pro 2 Explore berikutnya ya, setiap hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan teman-teman Pro 2, karena udah hampir 5 jam nih Uut menemani ruang dengar kamu di Spada hari ini. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu sama Uut dari tadi. Enggak dong ya. Dan ini juga saatnya untuk Uut pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, dari Spada hari ini edisi 19 Juli 2026. Nah nanti kebersamaan kamu teman-teman Pro 2 bakal dilanjutkan sama Bang Robi Oktais ya di Santai Siang, yang bakal nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai ke jam 3 siang nanti. Tentunya juga banyak rangkaian program-program menarik bareng sama Bang Robi Oktais nanti. So teman-teman Pro 2, karena Wood mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu hari ini, Wood bakal ngasih satu lagu, dua lagu terakhir ya buat teman-teman Pro 2. Satunya itu Rara Sudirman dan Yovi Widianto, Harus Bahagia. Dan satunya lagi, tungguin aja ya, ini bakal surprise nanti lagunya ya. Jadi teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin terus dan tetap setia terus bareng 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan Uut sign out and bye-bye, see you tomorrow.

Doko's with him. There's the pullback.

acara final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia.

Jelang final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi, Senin 20 Juli 2026 dini hari, gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan memperebutkan peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis dengan 6-4. Tampil di Hard Rock Stadium, pertandingan berlangsung sengit menghadirkan 10 gol Minggu 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk jalannya pertandingan, Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris makin percaya diri menguasai pertandingan. Dan sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan dari Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk mengganda akan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel ini terus menekankan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka. Usaha tersebut juga berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Dan menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Inggris. Saka mencetak gol keduanya pada menit ke-45+1 setelah menerima umpan dari Eberechi Eze. Jadi keunggulan 4-0 bertahan hingga pada babak akhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda dengan memasuki babak kedua. Didier Deschamps ini langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Les Blues menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung terlihat ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. Gol tersebut membangkitkan semangat Prancis untuk terus mengejar ketertinggalannya. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting setelah mengirim umpan matang ke rekan-rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4 dan membuat pertandingan kembali terbuka. Saat Prancis turun menekan, Inggris justru memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Bukayo Saka yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dan gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus juga membawa Inggris kembali jauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum selesai. Ousmane Dembele ini sempat menyalahkan harapan Prancis melalui gol pada menit ke-90+6. Jadi selisih 1 gol membuat Les Blues terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham ini mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Gelandang Real Madrid itu menutup kemenangan Inggris melalui aksi individu yang berakhir gol, dan wasit Jesus Valenzuela kemudian meniup peluit panjang yang tandanya pertandingan usai. Inggris menang 6-4 sekaligus memastikan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Kita masuk zona musik kamu. Bisa request guys lagu di hari ini. Cukup request dari Instagram kita @pro2bukittinggi ataupun dari WhatsApp di 0811 6699480. Sembari nunggu request dari teman-teman Pro 2, enjoy lagu-lagu seru di pagi hari ini. Akulah dia dari Drive, dan nanti juga bakal ada Golden dari Hunter.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
4: Anduk,
5: handuk,
4: bal,
5: bal,
4: biskop,
5: bioskop,
4: potlot,
5: potlood,
4: pulpen,
5: vulpen,
4: salep,
5: zolf,
4: ember,
5: emmer.
3: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
6: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Radio Bukit Tinggi, teman terbaiknya kamu. Hai. Halo teman-teman, kita mulai masuk ke zona musik kamu, Azang Request. Teman-teman yang mau request sudah bermasukan nih ya guys ya. Betul sekali. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama juga aku bakal baca ini satu persatu ya teman-teman ya. Requestan dari teman-teman Prodo yang udah masuk di hari ini. Ada siapa nih? Kita cek. Ya, ini ada selamat pagi kakak saya Nesha dari Berbinar. Hai Berbinar Nesha ya. Izin request haha dong Kak Sabrina Leanor, terima kasih. Iya sama-sama. Kamu kenapa request lagu haha dari Sabrina? Bukannya Sabrina udah ada lagu barunya yang selesai? Ya gak sih? Kenapa masih lagu haha sih? Tapi it's okay guys, gak apa-apa, aku bakal masukin ke playlist ya Kak Nesha ya. Nah, selanjutnya ada dari siapa nih? Halo kakak, selamat pagi. Aku juga dari Berbinar kak, katanya. Wow, banyak banget Berbinar yang menyerbu Pro 2 ya. Izin request lagu haha Sabrina Leanor dong kak, terima kasih. Dari Putri Sagita Destiani gitu ya. Lanjut lagi teman-teman, pagi kak, aku Sarah dari Berbinar fanbase Sabrina. Wow, banyak banget yang nyerbu ya. Mau request lagu Sabrina yang haha dong kak, terima kasih ya. Ini dari siapa nih coba? Dari Sarah ya. Okay, baiklah kalau gitu ya kak Sarah, ditunggu ya. Ini udah 3 orang yang request, 3-3 minta lagu Berbinar gitu ya. Lagu Berbinar, lagu si Sabrina gitu ya. Ada juga yang dari Maria, Maria juga mau minta lagu Sabrina Leanor. Apa lagi nih? Ada Asri, wih banyak banget nih dari Berbinar, aku diserbu guys. Ada juga Kak Widya, ada siapa lagi nih? Pagi Kak, request lagu Sabrina Leanor haha dari Kak Tasya. Wow, halo Kak BTW, selamat pagi, izin request Sabrina Leanor ya, terima kasih katanya. Dari Banyu, waduh banyak banget ya. Pokoknya aku diserbu banget sama fanbase Berbinar teman-teman Pro 2. Sabrina ya. Deh udah deh kalau gitu tanpa berlama-lama juga aku bakal cari dulu lagunya nih. Lagu Sabrina Leanor. Sabrina Leanor haha. Kenapa masih pada enggak move on sama haha ya? Padahal kan Sabrina tuh baru aja ngerilis lagu yang judulnya Selesai. Curiga nih, apakah lagu selesainya gak enak sama para fanbase-nya? Gak ya, lagunya enak, aku suka, aku udah nonton. Dan aku nontonnya itu tau gak, 2 jam setelah rilis. Itu jam berapa ya, jam 3 subuh atau jam berapa subuh aku nontonnya. Karena itu aku lihat dari YouTube itu masih beberapa jam yang lalu diposting gitu. Dan selesai, enak banget sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dengar lagu Sabrina Leanor haha, ya udah ini aku puterin. Enjoy the music, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
4: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi, kita bacakan requestan teman-teman Pro2 yang masuk dari Instagram ya. Ini ada dari siapa nih usernya agak susah, Iza Yadis. Iza Yadis dari Rio. Halo Kakak Iza. Nah, dia mau dengerin lagu Mesahira di ujung minggu katanya. Lanjut ada Aprianti Syahid dari Sulawesi Selatan. Hai Sulawesi Selatan. Mesahira di ujung minggu dong Kak, katanya happy Sunday, semoga segala aktivitasnya dilancarkan. Amin amin amin amin. Kamu juga ya. Lanjut lagi guys, masih Mesahira di ujung minggu, ada dua orang nih, ada dari Jakarta dan Aceh, ada Kakak Yumi Shallow dan juga Gaby Gartiana. Nah, dari Kak Yuminya katanya, thanks Kak, semangat siarannya katanya. Dari Kak Gaby, terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu katanya. Wow. Oke, kita beralih dari Mesahira di ujung minggu. Ada selanjutnya ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ini requestannya dari dua orang ada nih yang masuk. Dari Kakak Dewi Kurnia 53 dan juga Kakak siapa nih? Dari Kakak El Shafa 21. Kalau Syafa dari Yogyakarta, sedangkan Kakak Dewi Kurnia ini dari Jawa Timur. Dari Kak Dewi katanya sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya katanya. Oh kakaknya, hai Surabaya, kamu Surabaya ya. Dan satu lagi itu dari Kakak El Syafa tadi katanya, play lagunya ya Kak, selamat siaran. Iya aku play, kamu tenang aja, aku pasti play gitu ya. Ya buat teman-teman yang mau request boleh dari Instagram, boleh dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi juga boleh teman-teman ya. Jadi cukup kasih tahu aku aja dan nanti aku bakal puterin. Oke. Kalau gitu langsung aja dua lagu teman-teman Pro 2, akan ada Mesahira di ujung minggu dan akan ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama Mai, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2, masih bareng aku Robby Oktais. Dan kali ini kita lanjut lagi di Zona Musik Kamu ya. Zona Musik Kamu, kita ada tersisa kurang lebih 50 menit lagi kebersamaan kita guys. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, yuk gabung yuk. Di Instagram kita bisa request di @pro2bukittinggi. Nanti cek aja di Instastory kita, ada link yang bisa kalian klik. Dan juga nanti kalian bisa isi aja list-listnya gitu, oke? Dan kalau misalnya malas buka Instagram, lagi buka WhatsApp, bisa WhatsApp kita aja teman-teman. Di WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Gitu guys, yuk buruan teman-teman Pro 2. Ini aku masih open request banget ya. Jadi buat teman-teman masih berkesempatan, jangan sampai nanti udah habis waktunya baru mau request. Gimana? Kita puterin kalau misalnya waktu requestnya udah habis, coba. Ya, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Dan perlu di note kalau misalnya ajang request kita itu dari jam 10 sampai jam 12 ya. Dan kalau malamnya di jam 9 sampai jam 11 malam. Seperti itu. Kalau gitu teman-teman, kita lanjut lagi. Ada requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk nih. Mau dengerin lagu Tulus Teh Hijau dong kak, katanya. Lagi dirayain sama Tulus yang lagi mati rasa. Waduh. Dari orang yang gak mau disebutkan namanya. Waduh, gak mau banget nih disebutin. Ya udahlah gak apa-apa, aku masukin playlist ya. And then seperti biasa, dari We Are One ada mau dengerin lagu Roni Parulian Walls Akhir Zaman. Ini udah pasti sih, always ya, Roni Parulian banget gitu ya. Yaudah, ada dua lagu dulu kita gas geng buat hari ini. So guys, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Bro, kita lanjut lagi di Zona Musik Kamu. Tersisa kurang lebih 27 menit lagi kebersamaan kita hari ini. Dan kita lanjut lagi teman-teman, ada yang mau dengerin lagu dari Juicy Lucy dengan lagu Gurun. Dan ada juga yang mau dengerin lagu NPD, I Love You But You Love Me, You Lebih Love Me. Oh, NPD banget ya. Ya udah teman-teman, ya thank you yang udah gabung ya. Kayaknya udah cukup ya, karena udah aku susun-susuni juga. Karena tadi sebelumnya juga kita dengerin lagu Sabrina Leanor yang baru lagu selesai. Kayaknya aku bakal cover lagu ini deh. Selesai. Aduh, udah selesai lah. Yaudah kita lanjut lagi ya guys ya. Juicy Lucy, Gurun, dan juga MBD, I Love You But You Lebih Love Me.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Oh.
5: Iya, Nak. Lucu ya, kita kok suka ngobrol bareng.
6: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

hujan pulang yang indah permai.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Piala dunia. Piala Dunia in 1 minute.
2: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang. Tapi, sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi, ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.

Baiklah teman-teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat, kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimah untuk wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan juga sekitarnya. Kalau gitu teman-teman Pro 2, kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sekutangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batu tuh aleona.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro, kita masuk ke Pro 2 Sport dan kita bakal hadirkan berbagai informasi-informasi terbaru dari ini ya, dari dunia olahraga. Oke, penasaran apa nih yang bakal kita bahas hari ini? So stay tune dulu guys, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pullback.

konser final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Piala Dunia in 1 minute.
3: Salah satu momen paling gila dalam sejarah Piala Dunia FIFA terjadi di final tahun 1950. Pertandingan itu digelar di Maracana Stadium yang jadi saksi sejarah luar biasa. Bayangin, lebih dari 150 ribu penonton memenuhi stadion. Sampai-sampai suasananya benar-benar penuh sesak. Saat itu, Brazil yang jadi tuan rumah sangat diunggulkan untuk menang. Tapi ternyata, Uruguay justru berhasil membalikkan keadaan dan menang secara mengejutkan. Momen itu dikenal dengan sebutan Maracanazo, karena dampaknya begitu besar bagi publik Brazil. Banyak penonton yang awalnya penuh harapan langsung terdiam, karena hasil yang tidak terduga. Sampai sekarang,

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Sport dengan topik Piala Presiden 2026 jadi ajang Persib mematangkan kekompakan tim. Jadi teman-teman Pro 2, turnamen pramusim Piala Presiden 2026 ini sudah semakin dekat. Dan buat Persib Bandung, ajang ini ternyata bukan hanya soal mengejar trofi aja, tapi juga bakal menjadi kesempatan penting untuk membangun chemistry dan juga kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Gelandang Persib ada Adam Alis mengatakan bahwa timnya sudah menjalani beberapa sesi latihan dengan lancar. Dan menurutnya juga, para pemain ini mulai saling mengenal karakter satu sama lain, sehingga komunikasi di dalam tim ini semakin membaik. Dan ia juga berharap nih proses adaptasi ini terus berkembang hingga Persib nanti tampil lebih solid saat berkompetisi dimulai. Tapi sementara itu teman-teman, pelatihnya ada Igor Tolik ini juga mulai memfokuskan latihan pada aspek taktik. Karena selain meningkatkan kondisi fisik pemain, tim pelatih mengasah pola menyerang, pola bertahan hingga transisi permainan agar Persib nanti siap menghadapi lawan-lawan di grup A Piala Presiden 2026. Nah kalau gitu teman-teman, seberapa penting sih turnamen pramusim seperti ini bagi sebuah tim? Kita bakal bahas di pembahasan selanjutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Ekonomi kreatif sekarang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang bikin daerah makin hidup dan produktif. Dari kuliner khas, fashion lokal, sampai karya seni, semua punya potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Anak muda punya peran penting karena ide-ide segar dan kreativitas mereka bisa mengubah hobi menjadi peluang usaha yang cuan. Dengan dukungan media sosial dan platform digital, produk lokal menjadi lebih gampang dikenal sampai ke luar daerah. Kalau ekonomi kreatif terus dikembangkan, bukan cuma ekonomi lokal yang naik, tapi juga rasa bangga terhadap ide

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Teman-teman Prodo, kita lanjut lagi di Prodo West Point hari ini ya. Dan banyak yang menganggap kalau misalnya turnamen pramusim ini gak selalu penting karena nanti hasilnya gak mempengaruhi klasemen 3. Padahal justru disinilah pelatih memiliki kesempatan untuk menemukan komposisi terbaik di timnya. Teman-teman Pro 2, Persib yang bergabung di grup A akan menghadapi Arema FC, ada DPM MMC dan juga Brunei Darussalam, dan juga Tampines Rovers dari Singapura. Laga-laga tersebut ini akan menjadi ujian awal untuk melihat perkembangan kerjasama antar pemain, sekaligus juga mengukur nih kesiapan menghadapi musim yang baru. Ada Malis menegaskan juga bahwa target utama Persib saat ini bukan semata-mata jadi juara Liga Presiden aja, melainkan bakal membuat tim mereka semakin kompak, meningkatkan kebugaran dan siap tampil maksimal ketika kompetisi resmi dimulai. Dan dengan fondisi yang kuat, teman-teman Pro 2, peluang Persib ini untuk bersaing di musim 2026-2027 tentu akan semakin besar. Nah, kita tunggu aja ya, apakah proses persiapan ini mampu membawa Maung Bandung ini tampil garang sejak awal musim nanti. So guys, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di Prodo Bukit Tinggi. Dan saat ini kita bakal gabung ke Jakarta di ajang Top 20 Nasional. Waduh, 20 lagu terbaik dari seluruh satuan kerja Radio Republik Indonesia yang dikumpulkan ke Jakarta. So guys, tetap stay tune bareng aku di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman Pro 2, gak kerasa 5 menit lagi kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Top 20 Indonesia Nasional. Yang pastinya bakal ada 20 lagu terbaik dalam minggu ini. Ini recap dari Satuan Kerja RRI yang ada di Indonesia. Wow. Dan enjoy bareng Pro 2 Jakarta sampai nanti di pukul 16 teman-teman, karena nanti juga bakal disambung juga dengan Top 20 Internasional Nasional. Jadi bakal ada 20 lagu barat terbaik ya. Jadi kita Indo dulu baru nanti barat gitu. Alright. Dan kita tutup dulu kebersamaan kita. Aku juga sekalian mau pamit undur diri teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune. Dan nanti setelah dari Jakarta balik lagi ke Bukit Tinggi di jam 4. Nanti bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku. Dan enjoy bareng kalian. So guys, thank you for today. Kita bakal jumpa besok di subuh ya. Dan buat teman-teman nih, aku mau infoin kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen nobar Piala Dunia 2026 di nanti teman-teman ya. Di pukul berapa ya? Di pukul 2 ya. Bener banget tuh, di pukul 2 nanti kita bakal nobar banget di lapangan RRI Bukit Tinggi Aur Kuning. Nah, jadi buat teman-teman yang mau gabung, yang mau nonton bola, nonton Piala Dunia bareng-bareng, boleh banget teman-teman ya. Join aja ke RRI Bukit Tinggi di Aur Kuning ya. Jadi kalian cukup datang karena apa? Karena nanti bakal ada juga door prize buat kalian yang nonton bareng kita di RRI. Kalau gitu teman-teman, aku tunggu kedatangan kalian ya, nonton bareng Piala Dunia 2026 di RRI Bukit Tinggi. Dan aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di 94,8.

Kota Sepak Bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: barusan dengerin lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18, kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

0: lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya kayak adem banget gitu ya. Ibaratnya tuh kalau lagi denger suara Nuka kayak kamu lagi jalan di ubin masjid, adem, asik. Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: deketin. Aduh enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke, gimana ya, sedih, tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Lomba Sihir nih kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven nih agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: teman-teman Pro2, lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita enggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikrot.
1: Number 2.

0: di posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikrok. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

udah harus cabut, udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chillon Seven, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sun Eater, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Setelah berdua, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Andi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Kita semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: senudur. Now I
1: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 17. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini ke nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini ke nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ke nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Insta.

Halo teman-teman Pro2, hai, selamat sore walaupun hujan di Kota Bukit Tinggi ini ya, tapi harus tetap semangat di hari Minggu ya. Nah, buat yang nungguin final Piala Dunia nanti malam tuh bisa banget kayaknya happy banget. Nanti malam kita juga ada nobar ya, jam 2 ya teman-teman. Bebas, feel free buat datang ke RRI Bukit Tinggi jam 2 nanti. Karena kita akan ada nobar final antara Argentina melawan lawannya ya. Ada Spanyol nanti malam jam 2. We'll see ya teman-teman, siapakah yang akan merebut Piala Dunia di tahun ini, apakah juara bertahan Argentina atau enggak. Nah, tapi kalau sore ini kita udah masuk ke acaranya Insta. Kita geser dulu sebelum nanti nobar, kita bahas dulu sosok inspiratif di sore ini ya. Nah, gimana? Semoga tetap semangat di cuaca yang hujan yang lagi syahdu-syahdunya juga nih cuacanya ya teman-teman. Di jam 4 sore ini kayak biasa waktunya kita Insta inspirasi kita. Dan aku pengen ngajak kamu buat bahas satu sosok anak muda yang menurut aku nih keren banget ya. Kalau kita ngomongin soal galau, sedih, atau patah hati, biasanya kan bawaannya tuh pengen scroll medsos harian atau overthinking gitu ya. Tapi sosok yang satu ini tuh beda banget. Dia berhasil ngubah rasa galau dan kesendirian tuh jadi karya yang dinikmatin jutaan orang lah bilangnya. Siapa lagi kalau bukan Nadifa Ilyasana, atau yang lebih akrab kita kenal sebagai Sana Rintik Sendu. Buat kamu yang suka dengerin podcast di Spotify atau suka baca novel, nama Sana ini pasti udah gak asing lagi nih sebenarnya. Tapi tahu gak sih gimana awal mulanya dia ini bisa sukses kayak sekarang? Gimana ya? Jangan kemana-mana, abis lagu ini kita bakal ulik gimana perjalanan Sana dari sekedar hobi nulis sampai bisa jadi podcaster nomor 1 di Indonesia. Tetap di Insta.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

datang teman Pro2. Hai, welcome back with Ica Maisa di sini ya, teman-teman ya. Masih barengan sama aku. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi nih, teman-teman ya. Kita kan masih bahas tentang Sana Rintik Sendu ya. Tapi tahu enggak sih, Sana itu memulai semuanya tuh benar-benar dari bawah. Dia tuh awalnya cuma hobi nulis tulisan-tulisan pendek tentang perasaan remaja di blog dan juga media sosialnya dengan nama pena Rintik Sendu. Rintik Sendu ya, teman-teman ya. Dan waktu itu gak ada yang langsung ngelirik, tapi karena dia nih konsisten banget menyuarakan apa yang dirasakan sama anak muda soal penolakan, rasa sepi, dan juga pendewasaan, tulisannya tuh juga mulai nemu pembacanya sendiri nih. Dan hebatnya lagi, Sana ini gak berhenti di buku aja. Pas tren podcast masuk ke Indonesia, dia berani nih ambil peluang lewat podcast Rintik Sendu. Rintik Sendu ya. Dia ini jadi teman ngobrol virtual buat jutaan anak muda sebelum tidur. Bahkan dia ini sampai pernah kolaborasi bareng penulis legendaris Sapardi Djoko Damono loh. Yang bikin kita nih bisa terinspirasi banget dari Sana ini adalah gimana dia ngebuktiin kalau menjadi sensitif itu atau perasa itu bukan kelemahan. Kalau dikelola dengan kreatif ya, itu bisa jadi kekuatan besar buat berkarya. Nah, buat kamu yang mungkin sore ini lagi ngerasa kesepian atau lagi ngalamin kegagalan, yuk dengerin dulu lagu ini, teman-teman. Abis itu aku bakal bagi tips dari Sana gimana cara ngubah energi negatif jadi karya yang positif. So tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Gak kerasa ya teman-teman nih ya, udah di penghujung jam kita di jam 4 ini. Dan kita masih di Insta bareng aku Ica Maisa. Dari cerita sana rintik seduh sore ini, kita bisa belajar satu hal penting banget. Kamu tuh gak perlu nunggu jadi orang lain yang sempurna buat mulai berkarya. Mulai aja dari apa yang kamu rasain dan apa yang kamu punya sekarang. Sananya ngajarin kita kalau rasa sedih atau patah hati itu gak selamanya buruk kok, gak selamanya jelek. Selama kita bisa menuangkan ke hal yang positif, entah itu nulis, bikin konten, main musik, atau belajar hal baru, itu semua bisa berubah jadi prestasi. Jadi, buat kamu yang lagi punya mimpi, yuk konsisten kayak sana. Siapa tahu nih karya kamu berikutnya yang bakal menginspirasi jutaan orang di luar sana, ya. Abis ini kita bakal lanjut lagi ya teman-teman. Kita bakal masuk ke break time after the break. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Prodo FM teman.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

0: terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Perdua, balik lagi sama Ica Maisa di sini. Kali ini kita udah ada di break time. Gimana, masih betah kan nemenin aku sampai jam 8 nanti? Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya dulu deh teman-teman. Kamu pernah gak sih kayak lagi iseng gitu ngirim VN voice note di WhatsApp atau lagi rekam video buat tugas dan juga konten, terus pas kayak diputar ulang kamu langsung kayak mikir, "Eh, ini beneran suara aku ya? Kok kedengarannya kayak aneh dan cempreng banget sih?" Pas denger langsung rasanya kayak bagus-bagus aja, tapi pas direkam kok mendadak bikin cringe ya. Tenang, kamu gak sendirian kok. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya nih kenapa suara kita tuh terdengar asing banget di kuping kita sendiri pas direkam. Penasaran kan kenapa? Simpen dulu penasarannya, kita dengerin dulu lagu yang mau lewat dulu ya. Kita ke Kunto Aji dengan Berani.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kayak gitu teman-teman radio, masih barengan sama Ica Maisa di break time. And sekarang langsung aja kita bahas fun fact soal suara kita tadi ya. Ternyata pas kita ngomong langsung, otak kita tuh kayak nerima suara lewat dua jalur sekaligus. Pertama tuh lewat udara yang keluar dari mulut, terus muter nih masuk ke kuping kita. Terus jalur kedua itu paling penting nih adalah lewat getaran tulang tengkorak dan rahang kita, atau istilah kerennya tuh kayak bone conduction. Nah, getaran tulang ini tuh ngasih efek bass atau getaran rendah. Nah, makanya di kuping kita sendiri tuh suara kita tuh kayak kedengarannya lebih berat, lebih merdu, dia juga penuh. Tapi pas kita dengerin rekaman atau VN nih, getaran tulang itu kan gak keikut kerekam gitu ya. Jadi yang kita dengar itu adalah murni suara kita yang lewat udara aja, alias suara asli yang didengar oleh orang lain selama ini. Makanya nih, otak kita tuh kayak ngerasa asing karena kehilangan efek bass internal tadi. Jadi sebenarnya suara kamu tuh gak jelek, cuma kayak kuping kita aja nih yang belum kebiasa ya. Menarik banget kan, ternyata tubuh kita tuh punya mekanismenya sendiri. Dan abis ini aku masih punya satu tips singkat biar kamu gak minder lagi nih denger suara sendiri. Tapi dengerin dulu yang satu ini ya, ada Samuel Cipta, Jaga Rasa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Satu, dua, tiga. Ui.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
4: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Di balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.
1: Kalau kita lihat fenomena kurir perempuan ya, untuk di Sumatera Barat sepertinya hal yang baru ya, karena jumlahnya tidak banyak. Tapi bila kita kembali merujuk kepada kesetaraan gender, saya pikir secara sosiologi hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini kesempatan kerja itu sama peluangnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tentu saja termasuk kurir. Nah, jangankan kurir pakai motor ya. Sekarang kan kita lihat driver di bus antar kota pun sudah ada perempuan. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya, banyak di antara pengguna jasa kurir ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
0: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus sedir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur, biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
0: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana, mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan ke pulang, itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Nyaman. Kalau di lapangan tidak ada tantangan, sebab jalan lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, kaos tangan, kaos kaki, apa itu. Ya positif, nyaman kan.
0: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
4: Saya mendukung istri sebagai kurir, asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting, Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
0: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan, karena mereka tahu ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sri, salah seorang admin juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.
5: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya. Atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuman dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh pus butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
0: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja, berkembang, dan dihargai. Ia percaya kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan komitmen menjalankan tugas.
6: Untuk merekrut kurir perempuan, kami mengambil kesepakatan sesama dengan pengurus bahwa kami tidak membedakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan, karena diambil dari kurir ini bahwa pekerjaan bisa lebih perspektif untuk driver ladiesnya nanti, baik bisa menolong di finansialnya di rumah tangga dan di lingkungan lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
0: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Ya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.

Gak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung jam 5 sore ini dan masih di break time barengan sama aku Ica Maisa. Dan karena sekarang kamu udah tahu fun fact-nya, kalau suara kamu di rekaman itu adalah suara yang didengar orang lain sehari-hari. Tipsnya nih dari aku, gak usah minder lagi ya kalau mau bikin konten atau voice note. Orang lain tuh udah terbiasa kok dengar suara kamu yang kayak gitu, cuma kitanya aja yang sering overthinking, ya kan? Nah, abis ini nanti kita bakal lanjut lagi ke Pro 2 Sunset Show dan gue Anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pre2, hai. Selamat sore menjelang malam ya, everybody ya. Nggak kerasa ini udah di jam terakhirnya aku calling-calling sama kamu, karena jam 7 kita bakal gabung lagi sama Pro 2 Jakarta ya. Dan jam 6 sore gini biasanya vibes-nya udah mulai transisi nih, yang tadinya sibuk mungkin di manapun kamu berada, sekarang udah mulai beres-beres atau bahkan lagi di jalan pulang ke rumah gitu. Nah, ngomongin soal pulang dan juga istirahat, aku mau tebak deh kelakuan kamu nanti malam. Udah kayak sih kayak kamu tuh badannya udah capek banget seharian beraktivitas, tapi udah di kasur nih jam 10 malam. Kamu tuh besok pagi harus bangun cepet dan harusnya tuh langsung tidur. Tapi anehnya kayak tangan kamu tuh malah refleks ambil HP, terus scroll TikTok, nonton series, atau main game sampai jam 2 pagi. Padahal nih mata udah perih banget, tapi rasanya gak mau rugi kalau langsung tidur. Familiar gak sih sama situasi ini? Nah, ternyata fenomena psikologi ini tuh ada namanya. Nah, namanya revenge bedtime procrastination atau balas dendam begadang. Kok bisa ya begadang dibilang balas dendam? Nah, kita bakal ulik itu nanti teman-teman, tapi kita bakal ke Maudie Ayunda dulu dan dua sister, dua manusia.

0: FM。
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Pro 2. Duh, lagunya dalam banget ya, Heart So Bad. Tapi sebelum itu, teman-teman, tepat nanti di pukul di 18.31 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita bakal dengerin dulu satu lagu bernuansa Islami dan dilanjutkan juga sama pengajian Al-Quran, adalah surat Ali Imran ayat 61-65 yang dibacakan oleh Mutia Aulia Zahra dari Man 1 Bukit Tinggi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune barengan sama kita. Kita ke Dadali dulu, berikanlah ampunanmu.

warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia Zahra. Saya dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 61 sampai 65.

Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min

قصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

0: Di pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan kami dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib di hari ini tanggal 19 Juli tahun 2026. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia, karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: Suka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, kita lanjutin lagi obrolan kita soal balas dendam begadang tadi ya teman-teman ya. Istilah ini sebenarnya kayak muncul karena para ahli psikologi tuh ngelihat ada pola di mana anak muda itu sekarang sengaja banget ngorbanin waktu tidurnya demi mendapatkan hiburan. Kenapa disebut balas dendam sih? Nah, karena sepanjang siang dari pagi tadi tuh waktu kita tuh udah rasanya bukan milik kita sepenuhnya. Waktu kamu udah habis waktu kamu tuh udah habis kayak buat dengerin dosen lah, ngerjain tugas lah, atau rutinitas apapun yang kamu lakukan di hari ini. Walaupun sekarang hari Minggu sebenarnya ya. Nah, begitu malam tiba suasana udah sepi, otak kita ngerasa ah, akhirnya di waktu bebas aku nih. Aku mau punya kendali penuh nih atas hidup aku sekarang. Makanya meskipun badan kamu udah kayak teriak minta tidur, kamu sengaja nunda itu karena gak rela waktu kebebasan yang cuma beberapa jam aja itu hilang begitu aja kalau dibawa tidur. Jadi begadang di sini tuh adalah bentuk balas dendam, teman-teman. Dan yang udah sibuk seharian nih di siang hari, tuh malamnya tuh balas dendam. Relate banget kan sama kehidupan kita sebenarnya sehari-hari. Tapi meskipun rasanya muasin, itu fenomena ini sebenarnya punya dampak yang kurang baik juga buat tubuh kita kalau terus-terus dilakukan. Nah, abis ini kita bakal lanjut punya refleksi singkat nih buat semuanya sebelum aku pamit dulu ya. Teman-teman, kita ke Wanawan dulu dengan Spring Breeze Again.

0: teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

gak kerasa jarum jam udah mendekati angka 7 ya, malam. Tandanya kebersamaan kita sore ini harus berakhir habis ini, karena jam 7 kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat mendengarkan siaran berjaringan Indonesia Pro Indie ya. Jadi kita bakal lanjut lagi jam 8, kita bakal balik ke Pro 2 Bukit Tinggi lagi ditemenin sama penyiar selanjutnya. Ada siapa? Tungguin aja. Dan untuk obrolan kita tentang bedtime procrastination tadi, wajar banget kok kalau kita tuh pengen punya waktu buat diri sendiri setelah seharian capek. Me time itu penting banget buat kesehatan mental kita, tapi jangan sampai kita lupa kalau tubuh kita itu juga punya hak untuk istirahat. Jangan sampai nih niatnya mau balas dendam biar bahagia, besok paginya malah makin stres karena kurang tidur dan lemes seharian, ya kan? Yuk, malam ini kita coba kasih batasan yang sehat buat diri sendiri. Kasih waktu me time 30 menit tanpa gadget sebelum tidur, biar istirahat kamu juga makin berkualitas ya teman-teman ya. And thank you so much buat kamu yang udah setia nemenin aku dari jam 4 sore tadi ya, dari jam 3 bahkan, di Insta Break Time sampai Produa Sunset ya. Aku Ica Mahisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, terus dengerin lagu-lagu terbaik bareng kita. Dan kita bakal tutup dengan lagu dari Raimla Ode, Menari-Nari.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman Pro 2, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, waktu kita Pro 2 Info yang terakhir hari ini, di mana kali ini informasi yang pertama datang dari film The Odyssey karya Christopher Nolan yang meraih pembukaan kuat di box office dengan pendapatan 17,6 juta US dollar dari pemutaran pratinjaunya dan mengalahkan capaian Toy Story 5 dan menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Dan film epic Yunani ini berpotensi menjadi salah satu debut terbesar Nolan dengan perkiraan pendapatan akhir pekan pembukaan mencapai 100 juta US dollar. Lanjut, kita Imaginary merilis lagu Tanda

0: berakhir di Seoul pada 27 Desember mendatang. Itu dia rekam informasi kita kali ini teman-teman. Abis ini kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat ngikutin siaran berjaringan Indonesia Pro Indy.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

lagi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angkamit, bye-bye.

adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman produce, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget di hari ini Ashabul kembali menyapa kamu dalam program Rehat Malam. Dan seperti biasa teman produce, akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu menemani malam ini selama 4 jam ke depan teman produce, ya, dari pukul 8 malam hingga nanti pukul 12 malam. Ada program apa aja, Bul? Oke, teman pro 2 ya. Yang pertama ada Retro Horror. Aku bakal ngajak kamu kita ke lagu-lagu yang bikin nostalgia. Lagi-lagi ya, aku ketemu sama kamu di program ini. Program yang mungkin bakalan bikin kita ngelihat kembali masa lalu. Masa lalu enggak tuh. Dan teman pro 2, apalagi sekarang Bukit Tinggi lagi dingin banget, baru diguyur hujan. Ini pasti bakalan jadi momen yang tepat banget gitu ya teman pro 2 untuk bahas dan juga muterin lagu-lagu yang ya agak sedikit klasik gitu teman-teman pro 2 ya. Di samping itu nanti aku juga bakal nemenin kamu di program Story of the Day selama 2 jam ke teman pro 2 ya, dari pukul 9 malam hingga nanti pukul 11 malam. Dan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 bakalan ada program Jazz Music yang bakal nyapa kamu teman pro 2 dengan lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara. Makanya teman pro 2 ya, kamu jangan kemana-mana dulu, stay tune di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.
2: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online nggak?
3: Banget!
2: Seru loh, beda sama judi yang lain.
3: Diam, diam, diam!
2: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Oke, Demam Pro 2, Kucuri Lagi Hatimu, lagu pertama yang aku putarin ya, Demam Pro 2 di Retro Horror yang ngajak kita nostalgia. Kok nostalgia, Bu? Iya, teman Pro 2, karena lagu ini itu memang membawa unsur-unsur yang mengingatkan kita pada masa lalu, teman-teman. Ya, terutama sentuhan musik pop dansa ora di tahun 80-an, teman Pro 2 ya. Yang mana era ini itu adalah era yang kayak gimana ya? Bisa dikatakan indah gitu ya, teman Pro 2. Kenapa indah ya? Karena banyak kenangannya. Hayo, siapa nih yang lahir di 80-an? Boleh banget teman-teman ya, kamu komen aja di WhatsApp kita, mana tahu ada cerita yang bisa kamu bagiin. Seberapa indah sih di tahun itu? Gimana teman Pro 2? Lagu ini itu adalah lagu yang khas banget ya dari Ada Band. Yang mana dari segi lirik, lagu ini itu mengisahkan tentang penyesalan mendalam dan juga kerinduan untuk memperbaiki kesalahan serta merebut kembali cinta yang hilang. Dan kalau misalkan kita artikan secara luas gitu ya, Demam Pro 2, lagu ini itu berhasil banget untuk ngajak kita ke masa lalu, setuju nggak? Dan secara psikologis, Demam Pro 2, lagu ini itu juga membangkitkan nostalgia karena ritme yang catchy gitu ya, Demam Pro 2, atau ceria yang dikemas dengan nuansa galau. Dan berdasarkan studi nih, teman-teman Pro 2, musik yang familiar atau memiliki melodi yang melekat di ingatan ini bekerja langsung pada memori jangka panjang, sehingga mudah memicu kembali emosi dan juga keriangan yang pernah kita alami di masa lalu. Seperti itu teman-teman ya, makanya aku mutarin lagu ini sebagai pembuka nih, lagu yang bakal nemenin kamu di Retro Horror edisi hari ini. Dan di samping itu, Demam Pro 2 juga ada nih satu lagu yang ini bakalan jadi lagu kayak gimana ya, mungkin sebagian dari antara kamu juga bakalan nostalgia dengan beberapa momen, teman Pro 2 ya, di balik lagu ini. Karena dari judulnya aja ini udah kayak ngajak kita ke ya masa-masa yang pernah kita lewati gitu, teman Pro 2. Ada lagu Kamu dan Abu-Abu, teman Pro 2, yang dibawakan oleh Andinia, yang mana lagu ini juga sedikit, bukan sedikit ya, tapi juga terasa lama, teman Pro 2. Yang mana kamu perlu tahu, lagu ini itu menceritakan tentang perasaan digantung atau diberi harapan palsu oleh seseorang. Gimana kisah galau ini akan terasa ketika kita dengerin lagu ini, teman Pro 2 ya. Gimana lagunya, Bu? Langsung aja aku putarin buat kamu. Lagu berikutnya yang bikin kamu nostalgia ada Andinia, Kamu dan Abu-Abu.

0: tahu nggak sih, dulu kain songket itu nggak semua orang bisa pakai. Yes, ini dulu jadi simbol status sosial. Semakin rumit motifnya, makin tinggi juga kedudukannya. Tapi sekarang, songket udah jadi fashion item yang bisa dipakai siapa aja. Bahkan sering dipaduin sama outfit modern. Dari yang dulu eksklusif, sekarang jadi lebih inklusif. Dan itu bukti kalau budaya bisa tetap hidup, asal kita mau adaptasi.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya?
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Otoma Pro 2 balik lagi di 94,8 FM di Retro Horror. Barusan ada lagu yang nusuk banget teman-teman ya, lagu Jomblo dari Bubugar. Ya mana teman Pro 2, lagu ini itu lagu untuk para jomblo-jomblo gitu ya. Kayak aku dan kamu, iya kayak kita teman Pro 2, enggak apa-apa, it's okay walaupun aku jomblo, kamu jomblo, setidaknya kita ketemu nih di 94,8 FM. Setuju enggak? Jadi teman Pro 2, jomblo kita tetap jomblo happy. Yang mana kita masih bisa dengerin lagu-lagu, apalagi nih lagu yang bikin nostalgia. Gak apa-apa, it's okay walaupun kadang ada bawang-bawangnya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, tadi aku udah ngajak kamu nih ke beberapa lagu yang luar biasa teman Pro 2 ya. Tadi ada lagu Let It Go dari Demi Lovato. Ada kamu dan abu-abu teman Pro 2 yang juga udah lewat di ruang dengar kamu. Terus tadi juga ada lagu Ada Band, Kucuri Lagi Hatimu. Dan next teman Pro 2, aku putarin ada lagu Niji dan Noah teman-teman yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Ada lagu apa tuh Bol? Selalu Menjagamu dan juga Seperti Kemarin. Selalu Menjagamu, walaupun kamu jomblo ada yang jaga. Siapa? Aku. So nama Pro 2, walaupun kamu jomblo, it's okay, gak apa-apa, aku ada buat kamu yang selalu menjagamu. Sama kayak lagu berikut ini dari Niji, ini dia.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Ayo, hemat energi. Matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Yuk, sama-sama biasakan mematikan lampu di siang hari. Cabut charger ketika selesai mengisi daya. Mulailah dari diri kita sendiri. Listrik terkontrol, nyaman di hati. Hemat energi untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, masih di Retro Hour, tapi gak kerasa ya 5 menit lagi kita udah harus meninggalkan program luar biasa ini. Dengerin lagu-lagu lama gitu ya teman Pro 2. Barusan ada Higher, dan next teman Pro 2 aku bakal putarin lagu yang bikin kita rindu. Rindu sama siapa? Rindu sama Ashabul teman Pro 2 ya. Yona teman Pro 2, lagu ini itu lagu yang mengisyaratkan gitu ya terkait kenangan kita di malam ini. Kenangan gak tuh. Kenangan di satu jam ini selama dengerin lagu-lagu lama gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa teringat tuh, aku pernah di malam tanggal 19 Juli 2006 itu sama Kak Ashabul dengerin lagu-lagu lama bikin nostalgia. Itu dia teman ya. Jadi kenangan yang seperti itu. Jadi aku mau putarin dulu teman Pro 2 lagu terakhir kita di Retro Hour. Ada Utopia yang akan lewat di ruang dengar kamu, judulnya Kenangan Ini. Tuh kan, bagi kamu yang mungkin selama ini ada kenangan-kenangan indah sama si dia, sama si doi, boleh banget ya, semoga bisa kembali teringat momen-momen indah yang mungkin bisa kamu bahagia di malam ini ketika mengenangnya teman Pro 2. Jadi langsung aja aku putarin buat kamu, ada Utopia Kenangan Ini.

Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat Asah Cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Gimana teman Pro 2 masih setia bareng aku? Harusnya masih setia ya. Ketemu lagi kita di pukul cantik 21.12. Boleh, ada 2 di depan, 2 belakang, ada 1 di tengah, 1 di tengah gitu ya teman Pro 2. Ada angka apa di balik 21? Atau jangan-jangan gitu ya teman Pro 2, skor malam ini 21. Tungguin aja. Teman Pro 2 ngomongin skor, aku mau spill satu hal, yang mana final Piala Dunia 2026 itu akan mempertemukan Spanyol dan Argentina dalam perebutan gelar juara dunia, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, laga puncak ini itu digelar di New Jersey Stadium Amerika Serikat pada Senin 20 Juli 2026. Jadi nanti malam teman Pro 2 kamu harus nonton. Oke. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngangkat telepon dulu nih. Ada siapa dan di mana? Ayo. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, belum tersambung teman Pro 2 ya. Atau jangan-jangan masih mikir nih berapa skor Piala Dunia. Karena teman Pro 2, aku buka topik malam ini. Menurut kamu siapa nih yang bakal jadi bakalan jadi king gitu ya untuk Piala Dunia tahun ini 2026? Ayo, boleh banget teman Pro 2, kamu bisa langsung ketikin aja di WhatsApp kita di 0811-6699-480. Nanti aku bakal bacain nih, kamu ada firasat siapa yang menang gitu ya. Jadi ya, kita bakal seru-seruan dengan skor-skor malam ini teman Pro 2. Mungkin ada yang nebak 5-1, 2-1, 2-2, 3-3, 2-2, atau seperti pukul kita tadi 2-1. Boleh banget teman Pro 2 ya, kita tungguin aja besok. Kita udah excited nyambut King untuk Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau bacain dulu beberapa pesan di WhatsApp kita. Yang pertama ada teman kita nih, teman Pro 2, ada Kak Utea. Gimana teman Pro 2, Kak Utea ini udah join bareng kita ya. Halo Kak, halo juga, selamat malam Kak Utea. Aku Tia, panggilannya Kak Tia. Aku Tia, halo Kak Tia dari Berbinar, mau request lagu Haha Sabrina Lenner ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Masuk lagi telepon kita, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Bapak?
1: Udaroni.
0: Apa kabar Udaroni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Udaroni masih ingat gak nama penyiar dengan suara yang seperti ini?
1: Iya, masih ingat nih.
0: Siapa?
1: Namanya,
0: Tuh kan Udaroni. Cepat kali lupanya Udaroni.
1: Iya, sama siapa dari Doroni ini?
0: Itu kan Ashabul Yamin udah.
1: Siapa?
0: Ashabul Yamin.
1: Ashabul Yamin ya.
0: Iya.
1: Suaranya nggak lupa gitu, tapi namanya tuh sering lupa gitu ya.
0: Boleh. Udah Roni kurang minum air putih nih kelihatannya ya. Ingat-ingat lagi udah Roni ya, Ashabul Yamin udah.
1: Ashabul ya, Habul ya.
0: Iya, Habul. Udah kalau misalkan Habul, nih agak lupa-lupa, Yaminnya aja ingat udah. Kan ada pahlawan kita namanya Muhammad Yamin.
1: Iya.
0: Udah Roni, Habul.
1: Ya.
0: Habul mau nanya nih. Udah Roni, kalau boleh tebak skor, kan malam ini final Piala Dunia tuh. Berapa nih mainnya kalau menurut Udah Roni?
1: Malam ini final ya?
0: Iya, Udah Roni.
1: Ini pendapat Udah Roni, mungkin finalnya tak salah nih, atau 4-1 atau 3-1 gitu.
0: 4-1 atau 3-1, boleh.
1: Antara dua gitu.
0: Siap-siap, kita lihat ya Udah Roni ya, nanti malam.
1: Iya, oke lah.
0: Siap-siap. Udah Roni.
1: Jam berapa tuh malamnya?
0: Jam 2 malam udah Roni. Ya. Iya, betul sekali. Udah Roni.
1: Ya.
0: Kan kita udah lama nih enggak sapa-sapaan, Ji ya. Jadi iya. Gimana nih kabar udah Roni? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Habul gimana kabarnya?
0: Habul sehat, apalagi udah Roni telepon Habul malam ini makin sehat.
1: Alhamdulillah, sama juga kita semua Daroninya ya.
0: Iya betul sekali udah Roni.
1: Jadi kalau Daroni cuma ada pergabung sama Habul ini senang banget gitu jadi Roni itu.
0: Alhamdulillah, serasa dikasih hadiah gitu udah ya.
1: Iya, karena Habul tuh orangnya baik banget gitu.
0: Terima kasih banyak udah Roni. Oke udah ya, Roni.
1: Lagunya apa sekarang nih?
0: Sekarang tadi Asabul mutarin lagu-lagu lama. Sekarang udah lagu-lagu 10 tahun terakhir udah Roni ya. Mulai dari 2006 ke 10 tahun terakhir. Udah Roni mau diputarin lagu apa nih?
1: Yang berapa? Lagu terakhir gitu.
0: Iya, 10 tahun terakhir udah Roni.
1: Kalau lagu yang barunya enggak ada gitu.
0: Lagu baru ada 2026 boleh udah.
1: Dari siapa yang ada? Dari cewek.
0: Yang cewek udah ya. Sebentar yeah. Asabul coba lihat udah yeah. Ya.
1: Oke. Yeah,
0: yang pertama udah Roni. Ini ada sebentar mana dia nih yang cewek ya udah Roni ya. Gea Indrawari 1000 kali udah.
1: 1000 kali?
0: Iya. Terus ada Nabila.
1: Nabila lah.
0: Nabila, Tanyaku judulnya udah.
1: Apa judulnya?
0: Tanyaku udah.
1: Enak tuh.
0: Baik. Lagunya baik, agak baik. Low ini udah ya. Jadi ada bawang-bawangnya mungkin malam ini.
1: Iya benar.
0: Udah Roni suka lagu ini melo-melo.
1: Melo-melo ya.
0: Sama kita berarti udah.
1: Iya, satu hati kita itu.
0: Aduh, boleh. Satu selera musik udah Roni ya.
1: Gitu ya.
0: Iya siap. Udah Roni, Asabul bakal putarin nanti setelah lagu Haha dari Sabrina Linur boleh?
1: Iya boleh ya. Karena yang penting puterin didengar di radio Roni sini.
0: Baik, udah Roni siap. Terima kasih udah Roni. Ada pesan buat teman-teman Pro 2 nggak, udah Roni?
1: Iya, karena salamnya dikirim semua aja lah.
0: Baik, untuk
1: semoga
0: semua
1: teman-teman. Ya, belumnya sehat selalu gitu ya. Murah rezekinya panjang umurnya itu layak keluarga ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih banyak, Bu.
0: Sama-sama udah Roni, sehat-sehat udah.
1: Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Roni. Oke, teman Pro 2, barusan ada udah Roni yang gabung bareng kita ya. Udah Roni ini pendengar setia Pro 2 Bukit Tinggi dan senang sekali Ashabul malam ini bisa sapa udah Roni dan juga sapa teman-teman ya yang tadi di WhatsApp Abul udah sapa, ada Ayunda kita Kak Utea mau diputarin lagu Haha Sabrina Leanor, boleh banget. Terus di samping itu teman Pro 2 ini ada yang chat aku juga di WhatsApp, ada Kak Galuh Puspitasari, ketemu lagi bareng Asabul Kak Galuh ya. Halo kakak, halo juga ijen request Sabrina Leanor Haha, terima kasih. Oke, sama-sama. Hai Mimin, ini nomor berikutnya, aku Nana dari Berbinar Fanbase Sabrina Leanor mau request lagu Haha. Oke, Kak Nana boleh banget ya. Ada Kak Widya juga yang merupakan fanbase dari Sabrina Leanor mau diputarin lagu yang sama. Terus juga ada malam Kak, saya Mai dari Berbinar fanbase Sabrina Leanor, easy request diputarin lagu Sabrina Leanor yang Haha, terima kasih. Semangat dan sehat selalu buat Kakak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga nih buat Kakak ya. Malam Kak, aku Caca. Halo Kak Caca, ketemu lagi bareng Ashabul Yamin ya. Dari fanbase Berbinar. Oke, siap Kak Caca. Easy request lagu Haha Sabrina Leanor. Makasih. Sama-sama. Next, teman Pro 2 ada siapa nih? Ini ada teman kita nih yang kirim pesan ke Kak Robi. Oke, thank you ya Kak Asni. Nanti kita sampein ya Kak Asni ya. Tungguin aja Kak Asni, nanti bakalan dijawab sama Kak Robi. Next, teman Pro 2 ada teman kita nih Kak Fitriana. Selamat malam Kak, malam juga Kak Fitri. Easy request puterin lagu Haha Sabrina Leanor, makasih. Sama-sama, tungguin aja Kak ya. Dan teman Pro 2, aku masih belum ngeliat nih ada hilal di mana teman-teman ngenerka ya berapa skor Piala Dunia 2026 finalnya malam ini. Jadi boleh banget yang belum jawab, yang belum nerka, boleh banget diterka aja teman Pro 2 ya. Mana tahu beruntung. Abul ngasih hadiah kah? Enggak teman Pro 2 ya. Keberuntungannya semoga kebahagiaan aja gitu teman Pro 2. Karena sesuatu hal yang kita pikirin ternyata jadi kenyataan, itu pasti bakalan jadi sumber kebahagiaan tersendiri. Setuju enggak teman Pro 2? Makanya teman-teman ya, kita ramaikan malam ini di Story of the Day dengan skor-skor kamu yang mungkin sekiranya kamu punya skor khusus gitu ya untuk kedua jagoan kita malam ini yang akan berlaga di final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. So, teman Pro 2, nanti aku sapa lagi ya di Story of the Day. Namun sebelum itu kita ke Sabrina Linordo dengan Haha dan Nabila Elisa ini dari Uda kita ya, Uda Roni dengan judul Tanyaku. So, teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Dunia FIFA 2022 benar-benar bikin jantung naik turun dari awal sampai akhir. Pertandingan antara Argentina dan Prancis ini bahkan sering disebut sebagai final terbaik sepanjang masa. Lionel Messi tampil luar biasa dan jadi pusat perhatian sepanjang pertandingan. Argentina sempat unggul dan terlihat akan menang dengan nyaman. Tapi, tiba-tiba Kylian Mbappe membalikan keadaan dengan gol-gol cepat yang bikin suasana makin tegang. Skor terus berubah sampai akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Momen itu terasa seperti film, penuh emosi, harapan, dan tekanan yang luar biasa. Akhirnya, Messi berhasil mengangkat trofi impiannya dan menutup cerita karirnya dengan cara yang sangat epic.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia in 1 minute.
2: Tahu nggak sih, momen Hand of God di Piala Dunia FIFA 1986 masih jadi salah satu cerita paling kontroversial sampai sekarang. Saat itu, Diego Maradona mencetak gol ke gawang Inggris dengan cara yang nggak biasa. Bola masuk karena sempat mengenai tangannya, tapi wasit nggak melihat pelanggaran itu. Gol tersebut akhirnya tetap disahkan dan bikin banyak orang protes keras. Uniknya, setelah pertandingan Maradona bilang itu adalah hand of God. Alias tangan Tuhan. Ungkapan itu langsung viral dan jadi salah satu istilah paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Buat sebagian orang, itu dianggap curang. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kecerdikan di lapangan. Sampai sekarang, momen itu

Iya teman Pro 2, juara di hati gimana? Aku udah juara gak di hati kamu teman Pro 2? Harusnya udah juara, kenapa? Karena aku udah mutarin nih lagu-lagu keren, lagu-lagu luar biasa, lagu-lagu yang asyik gitu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Mungkin bagi kamu yang sekarang lagi ngegalau, gak jadi galau. Karena lagunya lagu luar biasa semua, ada juara di hati dari Bastian, tadi ada Haha Sabrina Linur, tadi juga dari Kuesan dari Uda Roni, terus ada Katiana teman Pro 2 dengan Tongkat Sihir. Aku harap kamu bisa terhibur ya dengan lagu-lagu ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku masih nungguin nih teman-teman ya, prediksi kamu terkait berapa skor untuk final Piala Dunia di malam ini teman Pro 2. Namun sebelum itu aku kembali ngingetin nih kepada kamu yang sekarang lagi dengerin aku, boleh banget mungkin ada yang di jalan, jadi hati-hati di jalan. Terus mungkin ada yang udah merencanakan untuk nobar malam ini, dan aku harap kamu walaupun nanti nobar keluar tengah malam nggak apa-apa, tapi kamu harus perhatikan banyak hal, perhatikan kesehatan, perhatikan kalau misalkan cuacanya kurang memungkinkan untuk bisa keluar tanpa apa-apa ya, mungkin kamu bisa maksimal sediain payung, mantel dan lain sebagainya. Yang pakai mobil juga hati-hati ya, nanti parkirnya juga hati-hati, lihat kiri kanan depan belakang gitu, atas bawah juga boleh. So teman Pro 2, di malam ini aku nemenin kamu di Story of the Day selama 2 jam hingga nanti pukul 11 malam, dan juga nanti akan ada lagu-lagu pilihan di pukul 11 hingga pukul 12 yang akan jadi lagu penghantar tidur. Takutnya aku pilihin lagu yang terlalu nganterin tidur, kamu nggak kebangun ketika mau nonton Piala Dunia gitu ya. Jadi sayang banget. Jadi aku nanti akan pilihin sekiranya lagunya nggak bikin pulen banget gitu ya teman Pro 2. Nyenyak banget maksudnya. Yang mana teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi nih bahwasannya pertandingan Spanyol versus Argentina di malam ini itu berlangsung di jam 2 dini hari ya. Jadi nanti malam teman-teman. Dan ini berlangsung di Stadion New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dan final Piala Dunia 2026 ini juga dapat kamu saksikan teman Pro 2 melalui siaran langsung TVRI Nasional dan TVRI Sport. Dan selain itu pertandingan ini juga tersedia melalui live streaming resmi dari pemegang hak siar di Indonesia. Oke? Okay? Yona teman Pro 2, aku juga mau kasih sedikit preview ya terkait Spanyol versus Argentina, tapi nanti jangan kemana-mana, tetap di Story of the Day beraku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia itu bukan cuma soal skill pemain, tapi juga soal adaptasi dengan cuaca ekstrim. Di Rusia tahun 2018, beberapa pertandingan dimainkan dalam suhu yang cukup dingin. Bikin pemain harus ekstra menjaga stamina. Suasana dingin ini justru memberi pengalaman berbeda, baik untuk pemain maupun penonton. Sebaliknya, di Qatar tahun 2022, tantangan datang dari panas yang luar biasa. Bahkan jadwal pertandingan sampai diubah ke akhir tahun supaya suhunya lebih ramah. Stadion-stadion juga dilengkapi teknologi pendingin canggih biar pemain tetap nyaman. Perbedaan ekstrim ini menunjukkan kalau sepak bola bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dari dingin menggigit sampai panas terik, semangat Piala Dunia tetap sama, menyatukan dunia lewat permainan.
2: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Halo teman Pro 2, masih bersama aku Asabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman Pro 2 ya, udah di pukul 9 malam lewat 56 menit. Teman-teman, artinya 4 menit lagi kita udah di pukul 10 nih. Gimana teman Pro 2, seperti yang tadi aku janjiin, aku bakal preview Spanyol versus Argentina. Gimana sih Spanyol gitu ya, dan juga Argentina nanti di Spada part 2. Spada nggak tuh, nanti di Story of the Day part 2 teman Pro 2 ya. Makanya jangan kemana-mana, sembari aku nungguin nih skor-skor kamu. Oh, udah ada Kak Dika teman Pro 2. Halo Kak Habul, halo juga Kak Dika. Kak Habul, Dika, ini ngerasa ya bahwasannya malam ini itu bakalan jadi malam yang berbeda banget. Iya, setuju banget Kak Dika ya, karena jarang banget Piala Dunia gitu ya, nggak setiap tahun maksudnya. Dan malam nanti akan, malam ini beberapa jam lagi tentu akan menjadi satu hal yang mungkin berkesan bagi kamu-kamu yang jawabannya itu benar gitu ya teman Pro 2. Contoh nih, kamu jawab skornya 3-2 dan toh ternyata faktanya 3-2. Seberapa bangganya gitu ya teman Pro 2. Tebakan kamu benar, dan ini adalah kelas dunia, bukan kelas Indonesia, bukan kelas Asia, tapi dunia. Makanya teman Pro 2, buruan, jangan hanya Kak Dika aja nih yang udah kirimin jawaban ya terkait skor yang mungkin sekiranya kamu terka gitu teman Pro 2 antara kedua jagoan kita Spanyol dan Argentina. Teman Pro 2, aku mau ke Raim Laude dulu ya. Kita ke Raim, udah lama rasanya nggak dengerin suara Raim Laude. Jadi aku mau ngajak kamu kesini, mana tau kamu juga sama kayak aku nih, udah lama nggak dengerin lagunya Raim Laude. Ada dunia yang nanti teman Pro 2 yang udah nungguin kita dari tadi, ini dia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Wede Dongkian.
1: Namo Buddhaya.
2: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
3: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
4: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
5: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawan wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
6: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
7: Kau bertanya aku orang apa?
8: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
9: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
10: Sila ke-1, Pancasila. Tuhanan Yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
0: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
11: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
12: Tanah yang Tuhan polah buat etam ini. Dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
13: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem

0: kebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
1: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
2: Neya wanwai, tanya tetik darah, tanya wai mata, napa tompok. Tanya to wanwai, kompoi riasanya si salanga, tanya angka gara ripadatta. Tanya to wanwai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenuanna wanwai.
3: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan. Bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan.
4: Tapi dalam keyakinan kami,
5: ya, kami Indonesia.

0: Tomo Pro 2, kita mulai perjalanan kita preview Spanyol versus Argentina. Gimana Tomo Pro 2, Spanyol ini melaju ke final dengan performa yang konsisten sepanjang turnamen. Setuju nggak Tomo Pro 2? Lafria Roja ini tidak terkalahkan ya Tomo Pro 2 sejak fase grup, yang mana setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada laga pembuka, yang mana Spanyol ini menyapu bersih pertandingan berikutnya hingga mencapai partai puncak. Lini pertahanan mereka Tomo Pro 2 ini juga tampil solid teman-teman Pro 2 ya, dengan hanya kebobolan 1 gol saja. Sedangkan di kubu Argentina Tomo Pro 2 ini status sebagai juara bertahan kembali dibuktikan dengan keberhasilan mencapai final di tahun ini. Yonati Masuhan, Lionel Scaloni, ini beberapa kali Tomo Pro 2 menghadapi pertandingan ketat, yang mana meski demikian gitu ya, tetapi masih mampu nih menjaga konsistensi untuk mengamankan tiket ke laga penentu. Dan Tomo Pro 2, pertandingan ini itu juga menyajikan duel antar generasi gitu ya. Kalau Spanyol ini udah jelas ya, mengendalikan permainan kolektif yang dipimpin talenta muda Lamine Yamal. Sedangkan Tomo Pro 2, Argentina ini masih bertumpu pada pengalaman Lionel Messi, teman-teman. Jadi boleh banget kamu suka yang mana, satu atau dua atau dua-duanya. Komen aja ya, nanti bakalan aku bacain satu per satu. Yona Tomo Pro 2 ini jika mampu gitu ya, jika mampu mengalahkan Spanyol, La Albioleste ini akan mempertahankan gelar juara dunia dan menorehkan 2 gelar Piala Dunia secara beruntun. Dan sebaliknya, kalau enggak berarti ya ternyata ada hal yang bisa kita pelajari juga. Mungkin usaha dari kubu sebelah itu lebih maksimal gitu ya Tomo Pro 2, sehingga bisa menampilkan performa yang luar biasa dan menjadi sang juara. Jadi kita tungguin aja Tomo Pro 2 apakah masih bertahan nih untuk kingnya, atau jangan-jangan beralih tahta. Oke, boleh banget yang penasaran Tomo Pro 2, kamu bisa saksiin beberapa jam lagi, tepat nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat dan juga mendengarkan ya penentuan juara dunia edisi 2026. Dan Tomo Pro 2, sebelum itu ada bunyi telepon yang masuk, ada siapa kita coba angkat. Mana tahu nih ada skor baru gitu ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti Angel dan teman-teman, benar atau benar?
1: Iya Bang.
0: Iya, tuh kan Kak Habul nggak salah lagi.
1: Udah
0: ketebak
1: ya Bang.
0: Iya, betul sekali. Gimana nih Angel, teman-teman, apa kabar?
1: Baik banget dong Bang, baik.
0: Baiknya pakai banget ya, baik banget Bang.
1: Ya pagi udah dengar suara Kabul kan jadi makin fresh.
0: Oh boleh, boleh sekali. Kabul juga tambah semangat 45 nih ketika dengerin suara teman-teman. Ini ada siapa aja nih di sana sekarang?
1: Boleh yang kemarin aja lah Bang, sebutin namanya.
0: Oh, masih banyak ya di sana?
1: Masih.
0: Oke, teman-teman, ada nama grup khusus nggak sih supaya Kabul bisa langsung ringkas gitu nyebutnya? Misalkan ada bidadari-bidadari surga Bang, nama grup kami. Boleh. Atau bidadari-bidadari dunia gitu ya, juga boleh. Atau ada nama grup khusus nggak?
1: Terserah Bang, dia mau ke siapa gitu kan.
2: Iya, kami terima aja Bang.
0: Oke, apa ya bagusnya ya, kelompok MBG? Atau apa ya bagusnya ya, kok abang susah mikir ya? Oke, nanti abang coba pikir ya, kalau misalkan abang udah
2: Kabul kata kakak Afifah Bang.
0: Apa? Apa tadi?
2: Kabul, penggemar Kabul, asik.
0: Oh, boleh, boleh sekali. Halo pendengar Kabul. Aduh, bisa aja nih, bisa aja ya. So, Torman, gimana kabarnya? Hayo, hayo, hayo.
2: Di sini sehat walafiat semuanya, teman-teman.
0: Ya, oh, suaranya bikin rindu. Rame ya di sana ya?
2: Rame banget, Bang. Ini lagi dengerin Kak Abu Saran semuanya ini pada duduk semuanya nih, Bang.
0: Serius?
2: Serius, Bang.
0: Boleh. Mau dikasih pantun enggak?
2: Boleh, Bang.
0: Tapi Kabul mikir dulu ya, mikirnya 3 hari lagi, oke? Okay? sayangnya Kabul nggak terlalu hebat berpantun, jadi ya mohon maaf untuk malam ini belum ada pantun ya, teman-teman ya. Halo. Apa hayo, ada yang mau disampaikan nggak?
1: Kalau tentang bola, Kabul pilih yang mana? Argentina atau Spanyol?
0: Ah, boleh. Pertanyaan yang bagus tuh. Kabul pilihnya... pilih penggemarnya Kabul aja boleh nggak? Nggak. Kabul kalau misalkan disuruh pilih nih. Kabul tim Argentina atau Spanyol? Kabul lebih ke... Kita tebak-tebakan dulu boleh nggak sih?
2: Boleh.
0: Boleh. Menurut teman-teman, Kabul jagoannya siapa?
2: Ya mau nggak sih, Kak? Spanyol.
1: Banyak kan udah namanya si pendek.
0: Oke, kalau Kabul ya, Kabul itu lebih ke... Kalau dilihat ya dari segi performa itu Kabul suka sih dua-duanya ya teman-teman ya. Kalau Argentina ini kan berstatus sebagai juara bertahan ya. Dan kalau misalkan Argentina menang ini bakalan jadi kemenangan kedua. Kalau Spanyol ini adalah generasi baru gitu ya. Jadi mungkin Kabul lebih berat ke Spanyol sih untuk malam ini teman-teman ya.
2: Sama.
1: Iya dong,
0: Bang. Serius? Satu hati nih kita malam ini nih. Sore mah bro 2. Ini ada Angel and Group. Itu aja enggak sih?
2: Enggak apa-apa, Bang. Itu juga cantik.
0: Oke, boleh. Atau HBL Group kali ya.
2: Nah, apa itu, Bang?
0: HBL itu singkatan nama abang, Habul. Ayo, mau nggak jadi grup Bang Habul?
1: Mau aja sih, Bang.
0: Serius, udah follow nggak?
1: Ya, kami kan emang penggemar Pro 2.
0: Iya, benar. Terima kasih ya buat teman-teman ya, yang udah jadi pendengar setia Pro 2. Sekarang, Kak Habul mau minta teman-teman nyanyi satu lagu, boleh nggak? Ada yang bisa nyanyi nggak di sana?
1: Ada, Bang, ada.
0: Siapa?
1: Angel, Bang.
0: Angel, boleh. Gas, Angel.
2: Sudah habis, sedang lagi setera.
0: Harus minum air putih tuh. Oke ya. Atau mau Kak Habul antarin air putihnya, air putih hangat?
1: Nggak apa-apa, Bang, kalau...
0: Oke, air putih hangatnya lewat lagu aja nggak apa-apa ya?
2: Boleh, tapi ya nyanyinya Bang Kabul.
0: Oh, jangan. Kabul nggak bisa ini, nggak bisa nyanyi. Oke, teman-teman mau diputarin lagu apa nih?
2: Mau diputarin lagu terpukau dari Astrid, Bang.
0: Lagu apa?
2: Terpukau, Bang.
0: Bentar, abang coba cari ya. Judulnya apa tuh?
2: Terpukau, Bang.
0: Oh, terpukau. Penyanyinya?
2: Astrid, Bang.
0: Okay, sebentar. Terpukau. Terpukau sama siapa sih?
2: Terpukau sama
1: Bang Kabul.
0: Aduh. Emang boleh.
2: Emang boleh terpukau itu.
0: Bentar ya, Bang, coba cari ya lagu terpukau. Namun sebelum itu kita dengerin satu lagu dulu, boleh enggak?
2: Boleh, Bang. Apa itu, Bang?
0: Lagunya Jangan Paksa Rindu.
2: Wow, Iman Bang, itu juga suka banget kami lagunya, Bang.
0: Iya, yang mana lagu ini itu enggak hanya Abang aja yang suka, tapi ini barusan Abang cek WhatsApp nih, Angel dan teman-teman ya. Ternyata ada saudari Abang nih, teman Abang yang udah lama banget enggak Abang sapa. Malam ini kebetulan kita ketemu di Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM. Jadi teman Abang ini mau diputerin lagu Jangan Paksa Rindu. Boleh kita dengerin ini nanti dulu, ya, teman-teman?
2: Boleh banget, Bang.
0: Boleh banget ya. Ini juga representasi Kahabur Rindu nih sama Angel dan teman-teman, karena udah lama enggak sapa. Udah lama Angel dan teman-teman enggak hadir ketika Kahabul siaran. Betul atau betul?
2: Mana, Bang, kami selalu hadir loh pas mau siaran.
1: Kami tiap hari loh, Bang.
0: Serius, tapi Kahabul udah ngerasa lama banget enggak nyapa.
1: Ya, maka itu gara-gara Kabul sebegitu kangen sama kami.
0: Iya, benar banget. Makanya Kak Habul pengen diputarin dulu nih lagu Jangan Paksa Rindu. Jia, emang boleh. Lagunya seluar biasa ini. Kita cari dulu ya, Jangan Paksa Rindu.
2: Bang.
0: Oke, ada ternyata ya. Dan teman-teman, ada yang mau disampaikan dulu nggak sebelum kita putarin lagunya?
2: Nanti kalau misalnya pertandingan antara Argentina dan Spanyol, mana yang menang besok, kalau kami telepon Bang Asabu lagi, kami mau nanya ya, Bang, siapa yang menang, soalnya kami sini gak ada TV, Bang, buat nonton.
0: Boleh sekali. Apa sih yang gak boleh buat Angel dan teman-teman, kecuali jangan disuruh nyanyi aja. Di luar itu Kak Asabu bakal maksimalin gitu ya.
2: Disuruh nyanyi sama teman-teman Cora, Abang itu nyanyi katanya.
0: Enggak bisa, Abang nyanyi. Kalau Kak Robi bisa nyanyi tuh.
1: Sekali loh.
2: Iya.
0: Kalau Abang, ini Abang cerita dikit ya. Abang dulu emang anak paduan suara. Tapi kalau nyanyi rame-rame Abang bisa, nyanyi sendirian Abang enggak bisa, jujur.
2: Kalau nyanyi rame-rame cuman mulutnya aja yang gerak.
0: Aduh, bisa-bisanya nih anak-anak aku ya. Oh. Okay, sip. Kita daripada rindunya terlalu merindu banget, Kak Habul mau putarin dulu ya, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, okay?
2: Okay, Bang.
0: Okay, thank you teman-teman semuanya.
2: Bang, semangat siarannya, Bang Habul.
0: Siap, terima kasih. Dan semangat juga buat teman-teman, mungkin besok udah sekolah, besok hari Senin, harus semangat. Harus jadi siswa yang berprestasi. Besok kalau namanya udah gemilang, cari Kak Habul. Kak Habul, kami udah sukses sekarang, Kak. Ini segala macam, ceritain semuanya, oke?
1: Oke, Kak.
0: Oke, teman-teman. Terima kasih.
1: Banget ya, Kak, siarannya.
0: Oke, siap. Salamnya mana nih?
1: Salamnya untuk teman-teman Pro 2.
0: Iya.
2: Terutama buat Kabul yang lagi siaran, semangat terus siarannya, Bang. Jangan pernah bosan dengerin kami yang selalu menelpon.
0: Iya, nggak bakalan bosan, jujur. Bakalan sehat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget nih buat Angel dan teman-teman ya. Lagi-lagi Kahabul nggak hafal semuanya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Semoga tidak mengurangi nih rasa bangga dan rasa bahagia Kahabul dengan semua teman-teman yang ada di sana. Semoga teman-teman nggak bosan juga dengerin suara Kahabul, suaranya yang gini-gini aja. Semoga nggak bosan. Belum pernah ketemu, tapi jujur pengen banget ketemu sama Angel dan teman-teman. Semoga next teman-teman bisa main ke RRI Bukit Tinggi dan kita bisa bersua langsung, kita bisa cerita langsung, kita bisa sharing-sharing gitu ya. Dan mungkin nanti Kak Habul, sebenarnya pengen banget Kak Habul kasih motivasi nih buat teman-teman, tapi sayang banget kita kalau online ini rada-rada gimana ya, rada-rada sulit untuk Kak Sabul ngungkapinnya. Jadi next kalau kita ketemu nih, Kak Abul bakal motivasi-motivasi untuk rajin belajar dan lain sebagainya supaya teman-teman itu bisa jadi pribadi yang terbaik, bisa menjadi the next generation yang memang emas banget. Amin ya rabbal alamin. So, teman Pro 2, Asabul rasanya udah lama gak sapa Angel dan teman-teman yang ada di sana. Plus juga Asabul udah lama gak sapa Ayunda aku, teman-teman ya. Ini Kak Queen ya kalau gak salah ya. Kak Queen kalau gak salah. Kalau Asabul salah boleh dong Kak diiniin lagi, diingatkan lagi Habul ya. Iya Kak Queen, iya Kak Queen. Ini kalau gak salah Kak Queen nih. Ya mana teman Pro 2, Kak Queen ini juga menjadi salah satu pendengar setia Asabul. Dan Kak Queen mungkin udah terlalu rindu nih sama Asabul ya. Senang banget Kak Queen ketemu lagi kita nih di malam ini. Dan Asabul pasti muterin lagu Kak Queen. Gak boleh, enggak. Karena Kak Queen kita jarang banget ketemu di 94,8 FM. Dan malam ini ketemu, jadi Asabul putarin ya. Jangan paksa rindu. Lagu yang mengisyaratkan rasa rindu. Mungkin Kak Queen rindu Habul nih. Aduh, terbang tanpa sayap enggak tuh. Kak Queen thank you banget ya. Asabul kok pede banget ya. Mana tahu Kak Queennya rindu sama yang lain. Oke, okay, sip. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting Asabul harus putarin lagunya Kak Queen. Kak Queen, ini lagu khusus dari Pro 2 Bukit Tinggi sesuai requestan Kak Queen, Ivan Seventeen yang akan lewat di ruang dengar. Kamu, teman-teman semuanya ya, jangan paksa rindu. Ini dia.

Oke, nomor pro 2. Jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen. Requestan dari saudari aku, Kak Queen. Thank you banget ya udah request lagu ini. Jujur Li, Abul juga suka dengan lagu-lagu yang mellow karena rasanya collab gitu ya dengan mungkin pembawaan Asabul yang memang suka dengan lagu-lagu low gitu ya sama Pro 2. Dan Kak Queen thank you banget, gak hanya Kak Queen yang terhibur tapi Habul juga terhibur. Dan Habul juga yakin teman-teman kita yang sekarang lagi dengerin Kak Queen ya, ada Angel dan teman-teman pasti juga bakalan terhibur nih dengan lagu barusan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ngomongin lagu ini, ya mana teman-teman ya, lagu Jangan Paksa Rindu itu adalah lagu yang mengisahkan tentang keikhlasan melepaskan cinta yang sudah tidak sejalan. Yang mana lagu ini itu bercerita mengenai hubungan asmara yang terasa membebani gitu ya, dan juga terjebak dalam konflik berkepanjangan sehingga mengajarkan kita bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksa jika cinta tersebut telah berubah. Tapi percayalah satu hal teman-teman Pro 2 ya, Ashabul nggak bakalan berubah untuk teman Pro 2. Bakalan selalu hadir di story of the day, dengerin cerita kamu, dengerin curhatan kamu, muterin lagu requestan kamu. Makanya teman-teman ya, semoga kita bisa jadi teman terbaik, Asabul bisa jadi tempat cerita yang nyaman bagi teman-teman, tempat request yang leluasa gitu ya, karena ya Asabul bakal usahain untuk muterin gitu. Thank you banget sekali lagi ya buat Kak Queen. Dan kita juga chatan nih di WhatsAppnya Pro 2. Tadi Kak Queen sempat nanya, malam Kakak Abul, dah lama banget nih gak nyapa Kak Abul. Kak Abul apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Queen ya. Dan semoga baiknya Kak Abul juga baiknya Kak Queen di sana. Semoga Kak Queen juga dalam keadaan sehat, keadaan bahagia. Dan Kak Queen ini easy request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih, sama-sama. Dan teman Pro 2, Kak Sabul juga tanya balik tentunya ya. Karena jangan sampai ketika ada pertanyaan yang bikin kita bahagia, terus kita nutup diri untuk bisa membahagiakan balik. Jia. Jadi Kak Sabul nanya ulang, Kak Queen apa kabar gitu ya. Dan Kak Queen jawab, alhamdulillah baik juga Kakak Abul. Terima kasih juga udah diputerin lagunya. Sama-sama Ayunda aku, Kak Queen ya, saudari aku. Thank you banget udah join di malam hari ini. Dan rindunya terobati ya kalau dari segi Asabul yang kata kalau Kak Queen. Karena udah lama gak jumpa di frekuensi ini. Dan nama Pro 2, seperti tadi kamu udah dengerin juga ya, ada teman-teman kita yang request lagu dari Astrid, judulnya Terpukau. Asabul nggak tahu nih Angel dan teman-teman terpukau sama siapa, nggak tahu. Tapi yang penting lagu teman-teman harus diputerin, apalagi Kak Habul nih yang siaran. Jadi boleh banget buat Angel dan teman-teman, semoga enjoy ya dengan lagu ini. Plus juga semoga hadirnya Kak Habul malam ini untuk Angel dan teman-teman bisa bikin semangat teman-teman untuk menjalani hidup itu lebih semangat, seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke, teman Pro 2, kita ke lagu Terpukau dulu. Ini requestan dari Angel dan teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita melalui RRI Digital. Ini dia lagunya untuk Angel dan teman-teman. Ini dia.

Oke, nomor pro 2 ada Astrid dengan judul Terpukau, requestan dari Angel dan teman-teman, dan lagunya enak banget ya teman pro 2. Aku juga baru ngeh gitu ya, ternyata maknanya cukup dalam. Thank you banget buat Angel ya dan teman-teman yang udah request lagu ini. Ngomongin lagu Terpukau teman pro 2, ternyata lagu ini itu bermakna tentang pengharapan dan juga doa seseorang yang sangat mencintai pujaan hatinya namun belum bisa memilikinya. Karena merasa usahanya belum cukup, ia menjadikan doa dan curhat kepada Tuhan sebagai jalan pintas agar bisa bersama orang tersebut selamanya. Dan Ashabul juga doain, Kahabul doain, semoga Angel dan teman-teman yang ada di sana, berapapun teman-teman yang sekarang ada di sana yang lagi dengerin Kak Ashabul, Kak Ashabul doain ya. Kak Ashabul doain tanpa terkecuali untuk semuanya, semoga dapat jodoh yang terbaik, dipertemukan sama orang yang baik untuk bisa menjadi imam bagi teman-teman semua, dan semoga dia yang nanti hadir sebagai suami teman-teman bisa menjadi sosok yang mampu membahagiakan teman-teman, terus juga mampu memberikan hal-hal terbaik untuk teman-teman semuanya, dan bisa menghargai teman-teman, menghargai keluarga, menghargai saudara-saudara dari teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan satu hal yang Kak Ashabul juga pengen bilang di sini adalah bahwa kita memiliki kekuatan terbesar teman-teman ya untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Apa tuh Kak Ashabul? Jadi kekuatan terbesarnya adalah berdoa. Kapan Kak Ashabul? Di sepertiga malam. Makanya buat Angel dan teman-teman, boleh banget setelah ini ambil selimut, ambil bantal, lalu tidur. Oke? Nggak boleh begadang. Kak Ashabul nggak bolehin Angel dan teman-teman yang ada di sana untuk begadang. Jadi setelah ini ambil selimut, ambil bantal, langsung tidur. Mana tahu dengan tidur lebih awal, bangunnya juga bisa nih di sepertiga malam. Oke? Nanti kalau bangun di sepertiga malam, ambil wuduk, terus sholat tahajud. Sholatnya doain, dapat jodoh yang terbaik. Seperti itu. Dan Kak Ashabul yakin itu bisa jadi satu sebab teman-teman bisa dapatin jodoh terbaik untuk jadi imam.

Dan ngomongin di sepertiga malam, Kak Ashabul mau puterin, ini ada lagu Rimba Yang. Lagu ini adalah lagu yang memberikan fakta bahwa doa di sepertiga malam itu mujarab banget. Yang mana Kak Ashabul sempat lihat Rimba Yang ngomong bahwasanya ternyata Kak Rimba Yang sebelum bertemu istrinya yang sekarang itu selalu berdoa di sepertiga malam. Ya berdoa dan ternyata diberikan istri yang luar biasa, jodoh yang luar biasa. Makanya teman-teman ya, kalau misalkan bisa bangun di sepertiga malam, bangun di sepertiga malam, berdoa. Gak hanya berdoa untuk kesuksesan saja, tapi juga berdoa untuk jodoh kita agar diberikan jodoh yang terbaik. Kak Ashabul yakin banget Angel dan teman-teman yang sekarang lagi dengerin pasti dapat jodoh terbaik. Tapi kita juga perlu yang namanya berproses untuk diri sendiri, memantapkan diri agar kita juga dapat jodoh yang terbaik gitu. Jadi boleh banget ya teman-teman, jodoh itu sejatinya adalah refleksi kita. Kalau pengen dapat jodoh yang baik, kita juga harus baik. Dapat jodoh yang seperti A, kita juga harus seperti A. Oke? Jangan begadang supaya bisa bangun di sepertiga malam dan mendoakan jodoh terbaik. Saudara Mampro 2, aku mau ngajak kamu dengerin lagu Rimba Yang di sepertiga malam. Ini juga lagu khusus untuk Angel dan teman-teman yang lagi dengerin kita malam ini. Dan juga Kak Queen nih yang mungkin masih bareng kita. Ini dia.

Oke, nama Pro 2, Rimba yang di sepertiga malam ngantarin kita ke penghujung program Story of the Day ya di malam hari ini. Dan Asabul mau ngucapin terima kasih banyak teman-teman yang udah join bareng Asabul, semoga terhibur. Dan sampai ketemu di program Story of the Day berikutnya teman-teman ya. Semoga kita ketemu lagi, berjodoh lagi. Dan teman Pro 2, aku bakal putarin beberapa lagu penutup di hari ini. Salah satunya ada dari Bernadia Terlintas dan nanti bakalan disusul dengan lagu sesi potret dari Enau feat Aris Lemana, teman Pro 2 ya. Semoga kamu suka dengan lagu pamungkas kita sebagai penutup Story of the Day malam ini. Teman Pro 2, kita ke Bernadia dulu dan juga Enau feat Ari Lesmana. Dan aku Asabul pamit dulu teman-teman ya dari ruang dengar kamu. Nanti bakal sapa kamu lagi di Jazz Music untuk awal aja. Dan setelah itu kamu akan ditemani sama lagu-lagu pilihan, baik itu Indonesia maupun mancanegara, supaya kamu bisa tertidur nyenyak malam ini. Teman Pro 2, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya.

lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hati aku sembuh. Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan lagi ke Solo.

Red FM. Robot identik dengan kemajuan teknologi di zaman modern. Namun nyatanya, pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Utara sudah bisa membuat robot sederhana dengan cara tradisional yang dikenal dengan sebutan si gale-gale. Si gale-gale ini menguasai sistem kompleks tali yang dibuat sedemikian rupa. Melalui tali yang ditarik ulur inilah, si gale-gale dapat membungkuk dan menggerakkan tangannya layaknya orang sedang menari. Dengan tinggi mencapai 1,5 meter, berbalut kostum tradisional Batak, si gale-gale nyaris menyerupai manusia. Si gale-gale adalah bukti bahwa nenek moyang kita sudah dapat membuat boneka mekanikal atau robot meski dalam bentuk yang sederhana.

0: Bang. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Temopro 2, see you again, nganterin kita ke pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat ya di hari ini. Dan saatnya aku putarin lagu pamungkas kita nih di malam hari ini. Temopro 2 ada lagu All I Want dari Olivia Rodrigo.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Dari sendiri tanggal 20 Juli tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Piala Dunia in 1 minute.
4: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rasa bangga terhadap Indonesia seharusnya tumbuh secara sehat dan bijak. Kebanggaan tidak perlu ditunjukkan dengan merendahkan bangsa lain. Justru, dengan menghargai perbedaan global, identitas Indonesia semakin kuat. Kita bisa mencintai tanah air tanpa kehilangan sikap terbuka. Nasionalisme yang dewasa melahirkan rasa percaya diri. Indonesia kaya akan budaya, nilai, dan karakter. Semua itu layak dibanggakan dengan cara yang bermartabat.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdizat, beliau mendorong penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok yang rentan, melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Beliau juga menegaskan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 harus berjalan secara optimal, mulai dari penegakan hukum, pemulihan korban, hingga upaya pencegahan berbasis masyarakat. Ia juga turut meminta aparat penegak hukum memproses secara cepat dan tegas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pengingat penting bagi memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan, sekaligus mendorong langkah percepatan ataupun pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Dan selain penegakan hukum, Lestari juga menilai pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu mengidentifikasi akar persoalan yang memicu terjadinya kekerasan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.
1: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak,

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Piala Dunia FIFA itu bisa dibilang ajang olahraga paling ramai sedunia. Setiap kali digelar, penontonnya bukan cuma jutaan, tapi sampai miliaran orang. Yang nonton juga bukan cuma fans bola, tapi orang-orang yang biasanya nggak ikutin pun bakal ikut seru-seruan. Apalagi pas final. Vibes-nya itu beda banget. Semua orang kayak nunggu momen itu. Banyak yang nobar bareng teman, keluarga, bahkan satu kampung. Suasananya tuh kayak pesta besar yang lagi dirayain bareng di seluruh dunia. Di media sosial juga pasti langsung heboh dengan komentar-komentar, meme, dan juga prediksi. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal bola, tapi juga momen

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Pro 2. Bareng aku Robby Oktais, hari ini Mas Ruan dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini sampai nanti pukul 10 ya. Dan kita awali kebersama kita tadi dengan Jazz Music, dan kita bakal masuk ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa teman-teman Pro 2, di Spada ini kita bakal ada obrolan-obrolan, informasi-informasi ringan buat teman-teman Pro 2 yang pastinya bakal menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman Pro 2. Let's go guys, Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selalu hadir nih menemani pagi kamu dengan informasi yang seru dan juga inspiratif. Dan let's go guys. Dan tapi teman-teman Pro 2 tahu nggak, hari ini tanggal 20 Juli dunia memperingati yang namanya Hari Catur Sedunia. Walaupun hari ini adalah final Piala Dunia 2026, tapi bertepatan banget sama Hari Catur Sedunia teman-teman. And anyway, sebelum kita masuk ke pembahasan, I wanna say congratulations buat Spanyol sebagai pemenang Piala Dunia 2026. Wow, wow, wow, wow. Dan semangat buat Argentina, gak apa-apa, the first runner up, posisi kedua ya, congratulations juga. Yang penting siapapun pemenangnya udah keren banget, karena 90 menit pertandingan sesungguhnya itu tidak ada mencetak gol, masih kedudukannya seri, tapi tambahan 15 menit, dan akhirnya Spain bisa memberikan satu skor untuk Spain, dan ya Piala Dunia dimenangkan oleh Spain hari ini. Oke, tapi terlepas dari itu teman-teman, hari ini diperingati sebagai Hari Catur Sedunia atau World Chess Day. Peringatan ini juga dibentuk sebagai apresiasi nih terhadap salah satu permainan strategi tertua di dunia yang hingga kini masih digemari oleh jutaan orang. 20 Juli ini dipilih karena bertepatan banget dengan dengan hari berdirinya Federasi Catur Internasional atau FIDE di Paris pada tahun 1924 teman-teman Pro 2. Dan sebenarnya komunitas catur ini sudah memperingatinya sejak 1956 guys, atas inisiatif dari FIDE sendiri. Nah kemudian di tahun 2019 lah Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan 20 Juli tadi sebagai Hari Catur Sedunia. Dan yang menariknya lagi teman-teman Pro 2, apa? Catur ini bukan cuma sekedar permainan papan, tapi di balik 64 kotak hitam putih itu ada pelajaran tentang strategi, tentang kesabaran, tentang juga perencanaan hingga kemampuan mengambil keputusan. So, gimana sih perjalanan catur hingga menjadi permainan yang mendunia? Dan kok bisa ya? Nah, kita bakal bahas selanjutnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
4: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
4: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
6: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Perdua ya, banyak sejarawan meyakini bahwa catur berasal dari permainan kuno bernama Caturanga. Ya benar banget, di India. Seiring waktu juga permainan ini menyebar ke Persia, kemudian ke wilayah Arab, Eropa, hingga akhirnya dikenal hampir seluruh dunia seperti sekarang ini. Yang buat catur tetap populer ini karena permainan ini bisa dimainkan siapa saja, nggak mandang usia, nggak mandang jenis kelamin ataupun latar belakang. Yang dibutuhkan hanyalah kemampuan berpikir, konsentrasi, dan strategi. Bahkan banyak penelitian loh yang nunjukin bahwa bermain catur secara rutin dapat membantu melatih daya ingat, kemampuan memecahkan masalah, serta melatih seseorang untuk berpikir beberapa langkah ke depan sebelum mengambil keputusan. Nah, itulah sebabnya catur menjadi sering disuluki sebagai olahraga otak.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak muda sering bilang, satu suara gak akan mengubah apa-apa. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk peduli. Menyampaikan pendapat dengan bijak, menghargai perbedaan dan aktif dalam lingkungan sekitar adalah langkah nyata untuk membangun masa depan. Demokrasi bukan cuma soal memilih, tapi juga soal ikut menjaga ruang diskusi tetap sehat. Di era digital, komentar, unggahan, dan sikap kita juga punya dampak. Jadi, gunakan suara dengan cerdas. Karena ketika anak muda peduli, Indonesia ikut bergerak maju.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
3: Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.